0: Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
0: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas program
0: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiap Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
5: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
4: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
6: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
4: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
7: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
4: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget, tapi sebenarnya sih juga gak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitasnya beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayaknya kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
9: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8, pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
12: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSM Sekolah Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 x 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71-500-669. Dari di sini melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radio.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aktual sudah Anda dengarkan dalam program berita. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz Jabatra dan mereka 68 Manokwari untuk Anda yang masih tetap setia. Dengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari.
1: Papua, kaya raya seperti kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menambah balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: pakai soksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Nah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh,

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk

0: lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi buruan di ruang dengar Anda dan kebersamaan di setiap program-program siaran kami untuk Anda di nuansa siang, ya, nuansa pagi jelang siang Anda yang pastinya dari Merdeka 68 Manokwari. Informasi buruan lainnya sudah kami hadirkan untuk Anda dan semoga kebersamaan di setiap program siaran kami yang terus hadir di ruang dengar Anda juga memberikan informasi dan edukasi untuk Anda, tapi juga dengan tembang-tembang pilihan, tembang-tembang hiburan yang menemani Anda di nuansa hari ini. Kita berharap juga hari ini apapun yang boleh kita lakukan, ya, segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik, segala sesuatu boleh berjalan dengan aman, ya, sampai dengan selesainya aktivitas kita, dan kesuksesan juga keberuntungan menanti kita di hari ini dalam setiap aktivitas-aktivitas yang boleh terus dilakukan. Nah, sementara teman-teman pilihan dari Merdeka 68 terus hadir di ruang dengan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur, ya, kebersamaan kami dengan Anda di siaran Pro 1 Lintas Manokwari pagi.

Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Dom, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak meningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Terima kasih.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Esrut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

kaya raya sejak dulu kala. Tapi selama ini, banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini, hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

Selamat siang pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas dan tentunya selamat memasuki minggu kerja yang baru ya di hari ke-28 ya di bulan 9 tentunya di tahun 2026. Dan pendengar, salam sehat juga untuk kita semua di aktivitas yang hari ini. Dan saya Angel Boy mau kembali bersama Anda ya dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Suara Anda, solusi bersama. Ya, pendengar, seperti biasa ya, Halo RRI hadir sebagai ruang komunikasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, masukan, saran, kritik maupun juga keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan hari ini atau di Halo RRI untuk edisi hari ini, kita juga ingin mendengar langsung ya suara masyarakat tentang berbagai persoalan yang sedang terjadi ya, baik itu terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga tentunya pelayanan-pelayanan publik ya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Nah, pendengar, untuk itu silakan bergabung bersama kami melalui line telepon maupun WhatsApp kami di Halo RRI di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145, kami nantikan Anda. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di Halo RRI siang ini, kita dengarkan dulu yang akan lewat berikut ini.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar, terima kasih masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani ada di Halo RRI untuk edisi siang ini, dan pendengar, seperti biasa ya, Halo RRI hadir sebagai ruang komunikasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, masukan, saran, kritik maupun juga keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar ya, dan juga tentunya kami ingin mendengar langsung suara masyarakat tentang berbagai persoalan yang terjadi ya, baik itu terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan, keamanan, ketertiban masyarakat, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Untuk itu kami mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823-1176-1145, karena setiap suara masyarakat penting sekali ya untuk didengar.

Dan pendengar, seperti yang baru saja kami sampaikan ya, kalau Anda ya ingin bergabung bersama kami, mungkin terkait dengan persoalan yang perlu segera mendapat perhatian ya, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami ya, keluhan atau juga pengalaman-pengalaman yang terjadi, atau juga dari cerita keluarga, teman. Ya, Anda mendengar ya keluhan-keluhan atau juga masalah-masalah yang terjadi ya terkait dengan tata kota Manokwari ini, atau juga yang pelayanan publik yang seperti sudah kami sampaikan juga ya. Ya, atau juga mungkin tentang jalan yang rusak ya, penerangan jalan atau lampu jalan yang mati ya, yang di beberapa titik malam hari sangat gelap ya. Itu juga masalah ya, dan juga sampah yang belum terangkut. Kalau kita bicara sampah ini tidak ada habisnya ya. Ya, sampah yang belum terangkut, atau juga ada yang membuang sampah sembarangan ya, dan juga terkait dengan pelayanan kesehatan, atau juga mungkin persoalan harga kebutuhan pokok yang mulai dirasakan masyarakat ya. Dan ya, pendengar, belakangan ini juga kita mendengar keluhan masyarakat terkait beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga ya, bahkan ada komoditas tertentu yang terkadang sulit ya ditemukan di pasar. Apakah Anda merasakannya juga? Ya, dan bagaimana nih tanggapan Anda ya, bagaimana kondisi di lingkungan Anda? Silakan berbagi atau juga mungkin menyampaikan keluhan Anda ya bersama kami di Halo RRI, di line telepon kami 0823 1176 1145 dan juga WhatsApp kami.

Ya, pendengar, harga bahan pokok selalu menjadi perhatian masyarakat ya, karena berkaitan langsung nih dengan kebutuhan sehari-hari. Dan ketika harga cabai, bawang, telur, beras, dan juga gula ya, minyak goreng maupun kebutuhan lainnya mengalami kenaikan, tentu saja ya masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Ya belum lagi jika distribusi barang mengalami hambatan ya, sehingga beberapa komoditas menjadi langka atau juga sulit ditemukan. Dan sebagai daerah yang sebagian kebutuhan pangannya masih didatangkan dari luar Papua Barat, stabilitas pasokan menjadi faktor penting ya dalam menjaga harga tetap terkendali. Bagaimana menurut pendengar ya, komoditas apa yang saat ini paling dirasakan kenaikannya, dan apa harapan masyarakat agar harga kebutuhan pokok tetap stabil di Manokwari?

Ya, pendengar, selain persoalan harga kebutuhan pokok, beberapa minggu terakhir masyarakat juga cukup sering ya membicarakan kondisi asap yang berasal dari tempat pembuangan akhir di wilayah Sowi Arfaisana ya. Dan ini juga sepertinya sudah sebulan atau dua bulan ya masyarakat mengeluhkan situasi Manokwari yang seperti ini ya, darurat asap ya. Kalau kita dari sini melihat ke arah sana, ke arah Sowi, pastinya tidak kelihatan ya karena kabut asap apalagi siang-siang begini ya. Ya. Dan bahkan asap bisa terbawa ya hingga memasuki sejumlah kawasan kota Manokwari. Ya, pasti kita sudah merasakan bersama ya. Dan tentunya kondisi ini menjadi perhatian bersama ya, karena selain mengganggu kenyamanan masyarakat juga tentunya dapat berdampak pada kesehatan ya. Dan tentunya ini kesehatan yang paling utama adalah gangguan pernafasan ya, infeksi saluran pernapasan atau juga ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut yang dapat meningkat ketika kualitas udara terganggu akibat asap juga maupun debu polusi ya. Dan karena itu masyarakat dihimbau untuk lebih menjaga kesehatan ya, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Ya, kami juga ingin bertanya bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini ya. Dan di lingkungan Anda apakah asap juga masih dirasakan ya? Silakan bergabung bersama kami di line telepon dan WhatsApp kami di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, pendengar, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Untuk itu, mari kita terus bersama menjaga lingkungan yang aman dan juga nyaman ya. Mulai dari menjaga hubungan baik antar warga, antar tetangga ya, menghormati perbedaan, dan tentunya kita tidak boleh ya mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas ya kebenarannya. Dan tentunya apalagi kalau kita sampai melaporkan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum ya. Untuk itu kita patut bersyukur karena hingga saat ini kondisi Kamtibmas di Manokwari relatif aman dan juga kondusif. Namun kondisi tersebut harus terus dijaga ya melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, selain persoalan yang kita rasakan sehari-hari, ada juga satu isu yang juga menjadi perhatian dunia saat ini, yaitu perubahan iklim ya. Dan ya, pendengar, kita sering sekali ya mendengar istilah pemanasan global, cuaca ekstrim, maupun juga fenomena El Nino yang dampaknya masih dirasakan sejumlah wilayah. Bahkan di Manokwari saat ini, 2 bulan ini masih kita rasakan ya dampak El Nino. Ya, perubahan cuaca yang tidak menentu tentu saja mempengaruhi banyak sektor kehidupan ya, mulai dari pertanian, perikanan, kesehatan, hingga ketersediaan pangan ya. Dan juga tentunya petani juga menghadapi perubahan pola musim ya, bahkan nelayan juga harus berhati-hati karena kondisi cuaca yang sulit untuk diprediksi. Ya, sementara masyarakat di perkotaan juga merasakan suhu udara yang lebih panas ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan pendengar, itulah sebabnya mengapa isu perubahan iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan tetapi juga persoalan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Ya, pendengar, apakah Anda juga merasakan perubahan cuaca ya dalam beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana menurut Anda ya? Apakah musim panas terasa lebih panjang di tahun ini, dan juga apakah hasil kebun atau hasil pertanian di sekitar Anda ikut berpengaruh? Ya, silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di line telepon dan WhatsApp kami di 0823 1176 1145 ya, 0823 1176 1145. Dan pendengar, ya ini masih terkait dengan kondisi cuaca ya. Ya, kondisi cuaca yang cenderung panas juga perlu menjadi perhatian ya, terkait dengan potensi kebakaran hutan dan lahan juga, maupun kebakaran lingkungan. Dan kami terus menghimbau ya kepada masyarakat, kepada pendengar, untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, dan tentunya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, tentunya segera melaporkan ya apabila menemukan titik api yang berpotensi membesar ya. Dan mari ya kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang. Dan pendengar, kami juga menginformasikan kepada pendengar ya, masyarakat Manokwari dan sekitarnya, bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari mulai membangun ruas jalan Kampung Ambon sampai Sarina ya, sebagai bagian dari pembukaan akses baru di kawasan timur kota Manokwari. Dan pembangunan ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan Gunung Meja sebagai ruang wisata, olahraga, dan juga rekreasi masyarakat. Ya, Bupati Manokwari mengatakan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas sekaligus menata kawasan Gunung Meja agar tetap terjaga dari perkembangan pemukiman yang tidak terkendali. Ya, Gunung Meja ini memiliki fungsi penting ya bagi kota Manokwari, sehingga keberadaan kawasan hutannya juga harus dipertahankan ya. Karena menurut Bupati ya, pengembangan akses jalan justru menjadi salah satu cara pemerintah ya untuk mengendalikan perkembangan kawasan sekaligus memberikan batas yang jelas terhadap area yang harus dilindungi. Ya, ruas jalan baru tersebut juga nantinya tidak hanya digunakan ya sebagai alat transportasi kawasan di sekitar jalan ya, dan tentunya diharapkan dapat menjadi ruang publik yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga maupun juga bersantai sambil menikmati panorama Kota Manokwari. Ya, Bupati menyebutkan juga bahwa pembangunan Jalan Kampung Ambon Sarina juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Wilayah Kampung Ambon, Sarina, Borarsi, dan juga sekitarnya merupakan kawasan lama Kota Manokwari yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pembangunan secara merata. Dan untuk mendukung konektivitas kawasan tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru dan tentunya persiapan ini dimulai pada tahun depan ya, termasuk juga Sarina, Insirifuri, Manggoapi, Inggandi, Aipiri, dan Ayambori sampai Pasir Putih. Ya, kita dengarkan dulu ya untuk melengkapi informasi yang baru saja kami sampaikan ya terkait dengan pernyataan dari Bupati Manokwari.
1: Pengembangan destinasi pariwisata Gunung Meja. Kita awali tahun ini untuk kita bangun, menghubungkan Sarina, tahun depan Sarina Insipuri dan Sarina Manggoapi, kita akan bangun ruas itu. Sekaligus kita menagari Gunung Meja dari perambahan kawasan pemukiman. Kita ingin melestarikan gunung ini dan tidak boleh ada kawasan pemukiman lagi yang merasakan

bersamaan kita ya dalam acara Halo RRI. Dan pendengar, terima kasih ya kepada seluruh pendengar ya, seluruh masyarakat Manokwari yang sudah bersama kami ya, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan yang belum sempat terjawab di Halo RRI sebelum-sebelumnya ya, kita pasti simpan keluhan atau Halo atau juga pertanyaan pendapat Anda ya. Dan tentunya kami akan berusaha menghubungi narasumber terkait ya untuk program Halo RRI berikutnya di hari Rabu dan Jumat ya, sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung, karena setiap suara masyarakat penting ya untuk didengar dan setiap persoalan layak mendapatkan perhatian. Pendengar, saya Angel Boy Mau, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Ku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu punya teman juga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mendengar dari mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz. Radio Republik Indonesia, Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat beraktivitas ya untuk Anda di siang hari ini. Ya, informasi untuk Anda bahwa hari ini kita memperingati hari Rabies ya, 28 September ya. Dan ya tentunya sejak 2007 ya untuk meningkatkan kesadaran pencegahan rabies dengan dukungan organisasi seperti WHO, OIE, FAO, dan GARCH. Rabies adalah penyakit menular akut ya yang menyerang saraf pusat ya manusia serta hewan mamalia, terutama menular melalui gigitan, cakaran atau air liur hewan terinfeksi. Ya, tentunya Hari Rabies Sedunia ini yang diperingati setiap tanggal 28 September ya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dunia sosial dan pencegahan virus rabies, menyoroti kemajuan dalam menjalankan penyakit yang mengerikan tersebut. Ya, di balik terbentuknya Hari Rabies Sedunia terdapat sejarahnya yang melibatkan berbagai organisasi penting di dunia dan ya, penyakit rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat manusia maupun hewan ya. Dan umumnya penyakit ini menyerang hewan mamalia atau berdarah panas setiap seperti sapi, kerbau, monyet, kera, babi, anjing, kucing, dan juga sebagainya. Proses kerja penularan tersebut jika hewan yang tertular rabies tentu air liur atau ludahnya ya mengandung virus tersebut. Kemudian mereka menggigit hewan lain sehingga virus itu menyebar ke hewan yang digigit melalui gigitan tersebut. Ya, sejarahnya nih. Sejarah pengembangan vaksin rabies ya. Hadirnya vaksin rabies di dunia ini tidak lepas dari peran Louis Pasteur, ahli kimia dan mikrobiologi asal Prancis yang sukses ya mengembangkan cara pencegahan penyakit mematikan tersebut. Ya, ketika membuat racikan vaksin rabies, Louis dibantu oleh Emily Roux. Louis kemudian mengaplikasikan vaksin temuannya itu kepada tubuh manusia di tahun 1885. Dan ia juga berhasil membawa terobosan baru dalam dunia kesehatan untuk mencegah kematian dari penyakit anjing gila. Ya, untuk sejarah Hari Rabies Sedunia, awalnya peringatan Hari Rabies Sedunia dicetuskan oleh Aliansi Pengendalian Rabies atau ARC dan juga Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC di tahun 2007. Dan momentum ini juga diikuti oleh 74 negara dengan menjangkau 1,5 juta orang dan melakukan vaksinasi terhadap 270 ribu hewan. Pendengar, tindakan mereka kemudian mendapatkan banyak dukungan ya, termasuk dari WHO, Organisasi Dunia Kesehatan Hewan, dan juga organisasi pangan dan pertanian. Lalu organisasi yang ditunjuk sebagai penyelenggaraan koordinasi Hari Rabies Dunia adalah Aliansi Global untuk Pengendalian Hewan. Ya, pemilihan tanggal 28 September sebagai Hari Rabies Dunia didasarkan pada tanggal kematian Louis Pasteur pada 28 September 1985 atas jasanya yang berhasil mencegah kematian banyak nyawa dari gigitan anjing gila. Ya, setelah seseorang digigit oleh hewan bervirus, virus rabies membutuhkan waktu atau masa inkubasi ya untuk menyebar dari luka hingga otak selama beberapa minggu ya. Itulah gejala saat terkena penyakit rabies. Dan gejala awalnya terserang penyakit rabies pada manusia terasa seperti demam, mual, nyeri tenggorokan ya, disertai juga dengan sakit kepala, takut air atau takut cahaya ya, mengeluarkan air liur berlebihan, halusinasi, bahkan juga insomnia. Nah, terkait dengan fakta tentang penyakit rabies ini dipopulerkan dengan nama penyakit anjing gila ya. Tidak hanya itu, rabies juga merupakan penyakit zoonosis yang ditakuti oleh semua orang. Dan pendengar, pasalnya penyakit ini bisa berakibat fatal ya dan juga menyebabkan kematian jika manusia terpapar dengan rabies.
Ya, sama seperti malaria ya, penyakit rabies telah muncul sejak ratusan tahun lalu. Biasanya penyakit ini juga ditulari oleh anjing atau juga kucing yang punya virus rabies melalui kontak langsung dengan manusia dengan gigitan, cakaran, dan juga air liur. Dan tempat penularan paling rentan dengan penyakit rabies adalah masyarakat pedesaan yang jauh dari jangkauan. Selain itu, virus rabies juga banyak sekali ya ditemukan pada hewan kelelawar, rakun, sigung, dan juga rubah. Ya, celakanya nih tingkat fatalitas penyakit rabies bisa mencapai 100%. Maka dari itu, langkah terbaik untuk mencegah penyakit tersebut adalah melalui vaksinasi ya, baik itu pada hewan maupun manusia, hewan peliharaan ya. Dan pendengar, itulah sejarah Hari Rabies Sedunia dan juga fakta-faktanya yang punya tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pencegahan virus mematikan tersebut. Ya, semoga bermanfaat untuk kita di siang hari ini. Dan kami juga menginformasikan untuk pendengar bahwa nanti di pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, kita akan bincang-bincang ya selama 30 menit bersama dengan dokter hewan Filia Citra Fakiani ya, praktisi dokter hewan Animalia Vet Store Manokwari ya, terkait dengan Hari Rabies Sedunia atau juga cegah rabies dan juga lindungi manusia dan hewan ya. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kasih sudah masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan kurang dengar Anda ya, bahwa hari ini kita memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dan kami akan menemani Anda di obrolan siang ya, yang sudah kami informasikan juga sebelumnya ya, terkait dengan topik kita, cegah rabies, lindungi manusia dan hewan. Ya pendengar, rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena menyerang sistem syaraf dan hampir selalu berakibat fatal ya jika gejalanya sudah muncul. Namun kabar baiknya, rabies sebenarnya dapat dicegah ya melalui vaksinasi hewan dan penanganan yang cepat ya setelah terjadi gigitan atau juga cakaran hewan yang berisiko. Nah, pendengar, untuk membahas lebih jauh telah hadir bersama kami ya di obrolan siang ini melalui line telepon dokter hewan Filia Citra Fakihani ya, selaku praktisi dokter hewan di Animalia Vet Store Manokwari. Ya, selamat siang, Bu Dokter.
1: Halo, selamat siang.
0: Baik, terima kasih ya sudah memberikan waktunya untuk kita bincang-bincang di siang hari ini.
1: Baik, selamat.
0: Ya, dokter, sebelum kita masuk ke topik utama kita ya, boleh ya, mungkin memperkenalkan sedikit ya mengenai aktivitas dokter sehari-hari dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Silahkan.
1: Perkenalkan, saya dokter hewan Filia Citra Fakihani yang biasa dipanggil dokter Citra. Saya seorang praktisi dokter hewan di Animalia Pet Store. Kliniknya ada dua ya di Manokwari ini, di Jalan Dr. Andes Esosesa dan Angkasa Mulyono. Saya praktik biasanya dari jam 10 sampai jam 8 malam, seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya di dan mungkin kita lanjut saja ya bincang-bincangnya ya, dokter Citra ya, pertanyaan pertama nih yang paling mendasar, apa sebenarnya rabies itu dan juga bagaimana nih penyakit ini menular kepada manusia? Ya silahkan dok.
1: Rabies sendiri itu kan infeksi virus yang menyerang otak dan sistem saraf manusia. Virus rabies ini yang bernama Lisa virus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan. Nah, itulah yang mengapa penyakit ini termasuk penyakit zoonosis. Seperti itu. Hewan yang terinfeksi bisa menularkan virus penyakit tersebut melalui air liur gigitan atau cakaran dan silatan pada kulit seseorang yang terluka. Biasanya hewan yang berisiko tinggi menularkan rabies adalah hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak mendapatkan vaksin rabies. Begitu. Nah, di Indonesia ini penyakit rabies ini kan sering dikenal dengan nama penyakit anjing gila ya. Hal ini karena hewan yang paling sering menyebabkan rabies itu adalah anjing. Nah, meski begitu, ada banyak hewan lain yang juga bisa menyebabkan penyakit ini, seperti kucing, kelelawar, dan kera. Biasanya itu disebut hewan-hewan yang berdarah panas atau hewan yang bisa menggigit maupun bisa mencakar, seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Jadi bukan hanya anjing saja ya dok ya yang selalu kita kenal ya. Oh ini digigit anjing, pasti rabies. Ya. Tapi ini kucing juga ya.
1: Iya betul. Iya betul.
0: Baik. Dan juga dok, banyak sekali ya masyarakat yang menganggap gigitan kecil ini tidak berbahaya ya. Apa nih yang harus kita lakukan nih untuk ya setelah seseorang digigit atau dicakar hewan dan diduga membawa rabies nih, apa yang harus kita lakukan dok? Silakan.
1: Untuk setelah kita digigit, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu segera lakukan bersihkan luka dengan sabun dan air mengalir. Proses ini harus dilakukan secara menyeluruh selama minimal 10 hingga 15 menit. Tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kuman bakteri seperti Streptococcus, Pasteurella, Staphylococcus, dan partikel asing yang mungkin masuk ke dalam luka melalui gigitan anjing, mengurangi risiko penularan penyakit yang mematikan seperti rabies dan tetanus. Jadi nggak hanya rabies sendiri ya yang bisa masuk ke dalam gigitan luka, seperti tetanus juga bisa seperti itu.
0: Ya baik, terima kasih. Dan pendengar, jika Anda memiliki hewan peliharaan di rumah, jangan lewatkan ya informasi yang baru saja disampaikan Dokter Citra ya, karena langkah pertama setelah gigitan sangat menentukan keselamatan seseorang ya dokter.
1: Iya betul.
0: Iya
1: betul.
0: Kenapa luka gigitan harus segera dicuci nih menggunakan sabun dan air mengalir dok?
1: Karena seperti saya jelasin tadi, luka ini kan sebagai sumber dari infeksi gitu, dari kuman, bakteri.
0: Iya.
1: Bakteri Staphylococcus, Staphylococcus dan partikel asing gitu. Kan air liur dari bakteri tersebut ini juga beresiko loh, sangat fatal ya.
0: Iya benar.
1: Untuk penularan infeksi begitu. Dan proses pencucian ini tuh sangat penting karena sabun sendiri ini kan juga berfungsi sebagai antiseptik ya, antiseptik untuk menghilangkan kuman-kuman tersebut gitu, dan untuk menghentikan dari faktor mencegah faktor risiko untuk penularan infeksi, sehingga infeksi tersebut tidak menjadi lebih parah seperti itu.
0: Baik, terima kasih Dokter Citra. Bahkan juga WHO menganjurkan ya bahwa pencucian luka selama sekitar 15 menit seperti yang tadi dokter sampaikan ya, menggunakan sabun dan air mengalir, karena dapat membantu mengurangi virus pada lokasi luka ya sebelum penanganan medis dilanjutkan. Ya, dokter, kapan seseorang membutuhkan vaksin anti rabies nih? Bahkan juga apakah gigitan hewan harus mendapatkan vaksin atau ada penilaian tertentu nih dari tenaga kesehatan? Ya, silahkan dok.
1: Baik, kalau untuk seseorang sendiri, kalau sudah digigit oleh anjing, segera kunjungi paskes terdekat. Nanti dokter yang berwenang akan membersihkan luka lebih lanjut dan mengevaluasi kedalaman tingkat keparahan luka serta menilai kebutuhan seperti vaksin rabies sendiri ya, dan mengevaluasi apakah anjing yang menggigit itu sudah pernah divaksin rabies atau dicurigai terinfeksi rabies, dan apakah membutuhkan vaksin tetanus. Nah, apakah pernah sudah divaksin tetanus atau belum, dan akan diberikan lagi obat-obatan tertentu seperti antibiotik dan sebagainya. Baik, dokter menyarankan kepada pet owner agar selalu memvaksin hewannya untuk vaksin rabies sendiri, karena vaksin rabies itu sangat penting ya untuk mencegah penularan dari rabies sendiri, karena mencegah itu sangat lebih baik daripada mengobati. Seperti itu.
0: Ya, baik, terima kasih dokter. Baik. Dan mungkin ya ada masyarakat yang berpikir bahwa ini anjing atau hewan peliharaan saya ini sehat-sehat saja. Ya, apakah hewan peliharaan yang terlihat sehat tetap bisa menularkan rabies nih dokter? Seperti apa?
1: Hewan yang terlihat sehat fisik dan belum menunjukkan gejala itu tidak dapat menularkan rabies. Namun ada pengecualian pada akhir masa inkubasi sebelum gejalanya tampak jelas. Masa inkubasi ini sendiri memerlukan waktu dari beberapa hari hingga beberapa bulan di dalam tubuh hewan sebelum menyerang saraf dan kelenjar air liur. Biasanya itu kita observasi ya dari 10 sampai 14 hari apakah hewan tersebut mengalami gejala atau tidak begitu. Kalau misalnya mengalami gejala, ya harus segera dilakukan prosedur karantina rabies seperti itu.
0: Baik, terima kasih dokter. Ini penting sekali ya karena masyarakat Tidak boleh harus berasumsi ya bahwa hewan yang tampak sehat pasti bebas rabies. Baik, terima kasih Bu Dokter ya. Selain juga edukasi tentang rabies, kami juga ingin mengenalkan layanan kesehatan hewan yang tersedia di Manokwari. Ya, mungkin dokter boleh ceritakan ya kepada pendengar Animalia Vet Store melayani apa-apa saja nih, Dok?
1: Animalia Vet Store melayani vaksinasi dan serta juga bisa USG apabila hewannya lagi bunting, mau melihat berapa jumlah anaknya, apakah sehat, melihat HPL-nya, itu bisa juga di kami, dan melakukan vaksinasi secara rutin, obat cacing, kemudian grooming secara rutin, dan memerlukan aksesori serta perlengkapan hewan, kita juga menyediakan. Kami ada dua toko di Jalan Dr. Andes Esosesa dan di Jalan Angkasa Mulyono. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Dokter. Mungkin dari awal sudah Bu Dokter sampaikan ya, mungkin tapi masih ada pendengar yang mungkin baru bergabung ya. Mungkin jam operasionalnya gimana, Dok? Atau juga mungkin apakah buka setiap hari nih?
1: Kita bukanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan untuk jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah, untuk dokter hewannya sendiri prakteknya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, iya, kalau untuk prosedur operasi kita juga melayani, namun by appointment seperti itu, karena prosedur operasi itu membutuhkan waktu ya, karena prosedurnya juga sebelum operasi ada seperti puasa dan dilakukan prosedur-prosedur yang lain seperti itu.
0: Baik, terima kasih Dok. Kalau masyarakat nih ingin berkonsultasi atau juga membuat janji terlebih dahulu, bagaimana cara menghubungi Animalia Vet Store nih, Dok?
1: Okay, kalau menghubungi Animalia Vet Store bisa melalui Instagram kami dari di animalia.vetstore, dan bisa melalui nomor WA kami 081-330-759-064. Itu kami selalu ready apabila di DM maupun di WA, mungkin admin kami akan selalu tanggap insya Allah.
0: Baik, terima kasih Dok. Ada dua pertanyaan nih ya sebelum kita akhiri dari pendengar nih, Dokter. Ya, mungkin langsung saja kita bacakan ya. Selamat siang RRI dan juga Bu Dokter. Saya ingin menanyakan, apakah kucing rumahan yang tidak pernah keluar rumah tetap perlu divaksin? Dan jika digigit anjing milik tetangga dan tidak berdarah, apakah tetap harus diperiksa? Terima kasih Dokter, dari Mia di Wesi. Ya, mungkin Bu Dokter silakan menjawab pertanyaan dari pendengar kita.
1: Okay. Nah, untuk kucing rumahan, sebenarnya vaksinasi itu kan sebagai bentuk pencegahan ya. Kalau pencegahan itu bisa dilakukan, itu sangat baik gitu, daripada pengobatan seperti itu. Nah, meskipun kucing rumahan, ketika bisa dilakukan vaksinasi itu sangat bagus. Jadi kalau saran saya lebih bagus dilakukan vaksinasi begitu, karena kita nggak tahu datangnya virus itu kapan dan dimanapun begitu. Dan apabila kucing ibu digigit anjing nih, meskipun nggak berdarah, itu bagusnya tetap harus dicek ke dokter hewan terdekat, karena dokter hewan akan mengevaluasi bu tingkat dari kedalaman dari lukanya itu sendiri seperti apa gitu. Karena kalau misalnya seperti kemarin nih kasus nih, dibawa kedalamannya itu nggak dalam, namun nggak dibawa selama satu minggu, tapi tiba-tiba kucingnya mengalami kelumpuhan saraf begitu. Nah, ternyata ada gigitan di titik yang lain seperti itu. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi bagusnya dibawa aja periksa, dan mungkin dokternya yang akan mengevaluasi dan akan segera ditangani lebih lanjut dan lebih terarah seperti itu, Ibu. Semoga membantu.
0: Iya, baik. Terima kasih, Ibu Mia. Mungkin sudah jelas ya jawaban dari Dokter Citra. Dan Bu Dokter, kalau untuk di Manokwari sendiri, gimana nih tingkat kesadaran masyarakat ya terkait dengan membawa hewan peliharaannya untuk periksa nih, seperti apa, Bu Dok?
1: Alhamdulillah, di tahun-tahun terakhir ini tingkat kesadaran masyarakat Manokwari terhadap kesehatan hewan sih alhamdulillah bagus ya. Saya

0: 20 ya. Saja pasien-pasien itu sudah sangat-sangat banyak gitu, dari apa, dari mulai vaksinasi, kemudian sterilisasi gitu ya. Sangat penting itu.
1: Iya,
0: Seperti
1: benar.
0: yang saya jelaskan tadi, bahwa vaksinasi ini kan untuk

0: ujung obrolan kita di siang hari ini. Ya, Budok, sebelum kita mengakhiri dialog obrolan kita siang hari ini, mungkin dokter bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat Manokwari ya terkait dengan pencegahan rabies dan juga pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Silahkan, dokter.
1: Baik. Untuk masyarakat Manokwari, pencegahan rabies itu sangat penting karena rabies sendiri itu adalah penyakit yang sangat mematikan ya untuk hewan maupun manusia, dan penyakit yang sangat berbahaya karena menularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan. Dan jangan lupa untuk vaksinasi hewannya, terutama anjing, kucing, maupun hewan-hewan yang berdarah panas seperti kelelawar dan kerang, untuk segera dilakukan vaksinasi. Dan untuk pecinta hewan, terutama jangan lupa untuk selalu kontrol ke dokter hewan kesayangan, karena penyakit hewan itu sangat kompleks dan tidak bisa ditangani dengan sendiri, karena penyakit hewan itu juga sangat berbahaya dan banyak sekali penyakit yang sangat menularkan ke manusia yang sangat membahayakan untuk kesehatan manusia itu sendiri. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dokter Citra ya, praktisi dokter hewan ya, Animalia Vet yang telah berbagi informasi dan edukasi kepada pendengar. Baik, terima kasih ya, dan pendengar juga yang sudah bergabung dan yang masih bersama kami di Prasoto RRI Manokwari. Ingat bahwa rabies adalah penyakit yang dapat dicegah. Segera cuci luka jika tergigit hewan dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan, dan juga pastikan hewan peliharaan Anda mendapatkan vaksinasi secara rutin. Baik pendengar, saya Angel Boy Mau pamit undur diri ya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di obrolan siang hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam obrolan siang spesial hari Rabies 28 September ya. Dan pendengar, kita jelang dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Helah, gula pasir lah. Cepet larut, cepet diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: cewek tuh.
1: Unik lagi. Aduh.
0: Daniel.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilsson's giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahulunya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menentaskan umpan Sasalukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil China Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia Perdotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan? Tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia Juda Raja Panggabean mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan lanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 AI Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Herdman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan

0: don't be bastard.
1: Well, as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain lokal SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
3: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mia Abdul Ikhlali.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesannya tersaji di Gor Bukti Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andarya Skaret pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya, kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Kansuarski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloid yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda masih terus menemani suasana aktivitas Anda dan pendengar di pukul 15 nanti. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Sorong mengikuti Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2.

0: Fosfa, SP Taimana, SP Bitu, dan SP Tuminabua.
1: Selamat sore pendengar. Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. Kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan turut dirasakan sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Fak-Fak. Kenaikan harga bahan pokok dan penting di Fak-Fak umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Senin 28 September 2026, bersama saya Yuli Rohmana. Pendengar, kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan turut dirasakan sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Fak-Fak. Menjawab kebutuhan tersebut, Polres Fak-Fak menyalurkan sebanyak 7.500 liter air. Kami ulangi, 7.500 liter air bersih ke tiga rumah ibadah pada Minggu 27 September 2026 pagi sebelum aktivitas peribadatan dimulai. Bantuan ini menjadi bagian dari kepedulian kepolisian terhadap masyarakat di tengah dampak fenomena El Nino. Distribusi dipimpin Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak, didampingi Kabak Lok Polres Fak-Fak bersama personil. Penyaluran dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur dengan volume disesuaikan kebutuhan masing-masing lokasi. Gereja GPI Shalom Kampung Baru, Lucy Perry, menerima 1.000 liter. Gereja GPI Betel 2.200 liter, sementara Masjid Jami Kabupaten Fak-Fak mendapat 4.300 liter air bersih. Air langsung disalurkan ke masing-masing rumah ibadah agar dapat digunakan untuk kebutuhan kebersihan dan sanitasi. Rangkaian distribusi berlangsung dari satu lokasi ke lokasi lain hingga selesai sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Penyaluran air bersih tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan tidak hanya menjadi persoalan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menyentuh fasilitas umum dan rumah ibadah. Di tengah keterbatasan air, kehadiran Polres Fak-Fak diharapkan membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya dalam mendukung aktivitas peribadatan. Kenaikan harga bahan pokok dan penting di Fak-Fak umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Laporan Januardi.
2: Saudara, perkembangan harga sejumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Fak-Fak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari cuaca ekstrim, keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi, hingga tingginya biaya distribusi melalui jalur laut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak, Bahman S. Moko Ginta, mengatakan, kenaikan harga pada umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah dengan kendala jalur distribusi logistik menuju Fak-Fak dengan keterlambatan kapal, termasuk kapal tol laut dan kapal penumpang yang menjalani docking, turut mempengaruhi kelancaran pasokan sejumlah komoditas ke daerah.
3: Seperti perkembangan harga, kemudian beberapa komoditas dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah Kabupaten Fak-Fak, pada umumnya kenaikan harga dipicu oleh pasokan dari daerah sentra produksi, ya, bisa terjadi akibat faktor cuaca ekstrim seperti musim kemarau, kemanjang sampai saat ini terjadi, hambatan jalur distribusi logistik atau keterlambatan kapal, turut dalam hal ini posisi kapal tol laut dan kapal penting mungkin pada posisi kapal docking. Kemudian modal yang didapat dari pemasok, saya dapat jelaskan di sini rinciannya itu untuk harga cabai melonjak akibat minimnya pasokan dari petani lokal yang berdampak. kekir dengan kemarau, kemudian modal yang didapat relatif tinggi dan ditambah biaya logistik kapal. Lalu kemudian untuk sayur mayur di jauh lokal seperti kangkung, sawi, bayam mengalami penurunan drastis di pasar sehingga menyebabkan harga eceran sayur bisa dua kali lipat dari harga normal.
2: Yang menyebutkan faktor cuaca ekstrim di daerah pemasok dapat mempengaruhi produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen. Kabupaten Fakfak juga masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga ketika produksi di daerah asal menurun, jumlah komoditas yang masuk ke Fakfak ikut terbatas dan berdampak terhadap harga. Untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar Fakfak, pedagang disebut telah berupaya mendatangkan sayuran dan cabai dari sejumlah daerah di antaranya SBT, Bula, Wahai, dan Sorong. Sementara itu, pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terus dilakukan setiap hari melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan. Januardi melaporkan.
1: Kepala Perum Bulog Cabang Fakfak Ibrahim Wairoi memastikan harga beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Kabupaten Fakfak masih sesuai ketentuan. Beras medium tersebut dijual Bulog dengan harga Rp11.600 per kilogram. Sementara harga tertinggi di tingkat konsumen ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Ibrahim mengatakan Bulog saat ini terus menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar untuk menjaga ketersediaan sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Fakfak. Selain beras, Bulog Fakfak juga tengah menyalurkan komoditas minyak goreng ke sejumlah pasar. Menurut Ibrahim, harga tertinggi minyak goreng yang dikeluarkan Bulog ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter dan tidak boleh dijual melebihi harga tersebut.
4: Untuk beras SPHP ya, untuk medium ini kan kita pasarnya kan SPHP. SPHP harga masih sama, itu harga di tingkat kami itu Rp11.600, sedangkan harga tertinggi di konsumen itu adalah Rp13.500. Kemudian untuk minyak goreng ya, minyak goreng ini perlu kita ketahui, saat ini kan kami sedang menyalurkan minyak goreng kita ke pasar. Itu harga tertinggi itu mesti itu Rp15.700, tidak boleh lebih dari itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian karena beredar di pasar itu sampai dengan 24.000 minyak kita, sedangkan harga yang kami keluarkan dari sini itu adalah headnya nanti adalah 15.700, sehingga dipastikan bahwa minyak yang beredar di luar itu minyak kita sampai 20.000 itu adalah minyak bukan minyak dari sini, minyak dari sini itu kemasannya botol. Jadi kami berharap bahwa minyak yang kami keluarkan ini nanti akan bisa meredam harga yang tinggi tadi ya. Jadi perlu kami himbau kepada masyarakat bahwa saat ini minyak kita itu ada di Bulog dan sudah kita salurkan ke pasar-pasar.
1: Ibrahim menambahkan stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini mencapai sekitar 21.000 liter, sementara tambahan sebanyak 36.000 liter sedang dalam proses pemesanan. Dengan pasokan tersebut, Bulog memastikan penyaluran minyak goreng akan terus dilakukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaannya. Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan bahan pokok di Fakfak masih dapat dipastikan berada di pasaran. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fakfak, Bahman S. Mokoginta mengatakan, kenaikan sejumlah harga kebutuhan pangan di daerah ini dipengaruhi pasokan dari luar daerah yang belum stabil. Menurut Bahman, kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan harga di pasar. Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan barang masih dapat dipastikan berada di pasaran. Ia menyebutkan kenaikan harga paling signifikan saat ini terjadi pada komoditas komunitas hortikultura, khususnya cabai dan sejumlah sayur mayur yang berasal dari sektor pertanian.
3: Untuk kenaikan harga ini, kita lihat dari kondisi hari ini kan termasuk ya perekonomian di Kabupaten Pokok ini kan saya kira pada umumnya sudah ketahui semua kaitan dengan perekonomian, kemudian kenaikan harga ini disebabkan tadi masukan dari luar yang tidak stabil, kemudian posisi kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan tentu sekalipun harganya tinggi, tapi bisa dipastikan bahwa barangnya ada, begitu. Tapi itu yang kita lihat posisi hari ini di pasar ya tentu yang tadi mengalami kenaikan yang drastis yaitu cabai, sayur mayur kalau masalah dari produk hortikultura pertanian, seperti itu. Untuk kalau beras, minyak, tepung, terigu dan lain-lain ini masih terjaga.
2: Bahman juga mengharapkan dukungan organisasi perangkat daerah OPD teknis khususnya yang membidangi perkebunan dan pertanian untuk memperkuat produksi lokal. Langkah tersebut dinilai penting sebagai cadangan apabila pasokan dari luar daerah mengalami kendala. Januar di melaporkan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak mendorong optimalisasi seluruh ruang yang tersedia di Pasar Tumburuni. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemanfaatan lantai 2 yang sebelumnya digunakan oleh pedagang sayur. Kepala Disperinda Kabupaten Fak-Fak Moja Krengen mengatakan, sebagian pedagang sayur yang sebelumnya berada di lantai 2 kini telah turun dan menempati lantai 1. Pemerintah berharap pedagang tersebut dapat kembali menggunakan tempat yang telah disiapkan di lantai 2. Menurutnya, apabila tempat di lantai 2 tidak kembali ditempati oleh pedagang yang sebelumnya menempatkan lokasi tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan pemanfaatannya untuk pedagang sembako. Langkah itu dilakukan agar seluruh ruang perdagangan di Pasar Tumburuni dapat terisi dan dimanfaatkan.
5: Dari lantai 2 yang saat ini penjual sayur yang sudah turun ke bawah lantai 1 ini kita harapkan untuk mereka kembali ke lantai 2. Namun apabila tidak kembali maka kita akan memberikan kepada penjual sembako sehingga terisi semua di lantai 2. Siapapun yang pemiliknya silakan dia berusaha menekuni berkaitan dengan penjualan sembako di lantai 2. Itu harapan saya sehingga semua yang berkaitan itu bisa menempati tempat-tempat yang tersedia di Pasar Tumburuni Fak-Fak.
1: Ia menambahkan penempatan pedagang di Pasar Tumburuni dilakukan berdasarkan nomor dan porsi yang telah ditentukan pemerintah. Pedagang yang telah terdaftar diharapkan segera menempati lokasi tersebut dan memenuhi kewajiban yuran sesuai ketentuan yang berlaku. Optimalisasi lantai 2 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh fasilitas Pasar Tumburuni dapat digunakan secara maksimal. Dengan terisinya seluruh ruang yang tersedia, aktivitas perdagangan di pasar tersebut diharapkan semakin tertata dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk memiliki keterampilan atau skill. Laporan Anwar Lamohan.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Masrur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
7: Sebagai pencakar di Kabupaten Fak-Fak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudara kami dari Karas sampai dengan Tembagai bisa memikirkan. Dua bagian itu yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
6: Menurutnya pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, Pencaker diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
7: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi. Oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
6: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Dia berharap Pencaker dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.
1: Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmoro Jati mengatakan, setelah dilakukan perbaikan solar dryer, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil sehingga fuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
8: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fulinya juga akan merah mereka, tidak langsung terkena sinar matahari tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit, yang harapannya betul-betul memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar, karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
1: Widi berharap proses pengeringan menggunakan solar dryer dapat menghasilkan pala dengan kadar air sesuai standar, sekaligus menjamin proses yang lebih benar dan higienis. Dengan harapan benar-benar memiliki kandungan kadar air di bawah dari standar, karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Ibao, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada Wifi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari Wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Pendengar setiap program Masoto dimanapun Anda berada, pukul 16.35 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Hiburan salam untuk Anda di sore ini masih terus menemani suasana aktivitas Anda ya. Dan juga kami ucapkan selamat berpagi untuk Anda di sore hari ini, apapun aktivitas atau pekerjaan Anda. Tentunya dilakukan dengan penuh semangat 45 ya, sampai tuntas nanti.
1: Mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda masih terus menemani suasana aktivitas sore Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan,

mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaran Tikusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Mendengar di mana pun Anda berada, pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini masih terus menemani suasana sore Anda di kesempatan sore ini ya. Dan pendengar, selamat

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mendengar setiap program Mas Toto dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin maupun muslimat yang berbahagia. Kami informasikan kurang dengar Anda, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

See you on the loop.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, anda baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah saudara. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi sukses hadir untuk

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Pendengar dimanapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian laku-laku Pop Indonesia, dan selanjutnya kita ikuti warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam mendengar Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah Malam selengkapnya dibacakan Cornelia Mansora. Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai membangun ruas jalan Kampung Ambon Sarina sebagai bagian dari pembukaan akses baru di kawasan timur kota Manokwari. Pembangunan ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan Gunung Meja sebagai ruang wisata, olahraga, dan rekreasi masyarakat. Bupati Manokwari, Hermus Indo, mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas sekaligus menata kawasan Gunung Meja agar tetap terjaga dari perkembangan pemukiman yang tidak terkendali. Hermus menegaskan Gunung Meja memiliki fungsi penting bagi kota Manokwari, sehingga keberadaan kawasan hutannya harus dipertahankan. Menurutnya, pembangunan akses jalan justru menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan perkembangan kawasan. Sekaligus memberikan batas yang jelas terhadap area yang harus dilindungi. Ia mengatakan ruas jalan baru tersebut nantinya tidak hanya digunakan sebagai akses transportasi. Kawasan di sekitar jalan diharapkan dapat menjadi ruang publik yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga maupun bersantai sambil menikmati panorama kota Manokwari. Hermus menyebut pembangunan jalan Kampung Ambon Sarina juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah Kampung Ambon Sarina, Borasi, ruas jalan baru pada tahun depan termasuk Sarina Insifuri, Manggoapi, Inggandi Aipiri, dan Ayambori Pasir Putih.
1: Pengembangan destinasi pariwisata Gunung Meja. Kita awali tahun ini untuk kita bangun, menghubungkan Sarina, tahun depan Sarina Insifuri dan Sarina Manggoapi, kita akan bangun ruas itu. Sekaligus kita menyadari Gunung Meja dari perambaan kawasan pemukiman. Kita ingin melestarikan gunung ini dan tidak boleh ada kawasan pemukiman lagi yang merambah hutan ini, karena hutan ini harus kita jaga dan lestarikan sebagai paru-paru kota Manokwari.
0: Pembangunan ruas jalan Kampung Ambon Sarina diharapkan menjadi salah satu bagian dari transformasi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga menjaga kawasan lingkungan dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Wakil Bupati Manokwari, Hamugiono, menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan rapat paripurna DPRK Manokwari masa sidang pertama tahun persidangan 2026-2027 tentang rancangan kebijakan umum, perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, perubahan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2026.
2: Perubahan APBD tahun 2026 perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan pertengahan tahun anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, serta dinamika pembangunan yang berkembang selama tahun berjalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRK bersama-sama memastikan setiap perubahan kebijakan anggaran diarahkan secara optimal, diantaranya diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian target pembangunan, penguatan perekonomian daerah, serta untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Menurut Hamugiono, seluruh penyesuaian anggaran harus tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian target pembangunan, penguatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat guna, tepat sasaran, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Manokwari hingga akhir tahun anggaran.

0: Warga Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Manokwari diajak memahami pengampunan bukan sekedar perkataan, tetapi tindakan melepaskan hak pribadi untuk membalas kejahatan. Pesan tersebut disampaikan Pendeta Ramses Sitomorang dalam ibadah raya pertama JKI Graha Immanuel Minggu 27 September 2026. Khotbah tersebut mengangkat tema membangun hidup di atas pengampunan yang menjadi tema pelayanan jemaat sepanjang September. Merujuk Lukas 23 ayat 34 dan Lukas 17 ayat 3, Pendeta Ramses mengatakan manusia tidak mampu mengampuni hanya dengan kekuatannya sendiri. Menurutnya kuasa pengampunan merupakan bagian dari karya Tuhan yang memungkinkan seseorang melepaskan keinginan membalas kejahatan.
1: Inilah kuasa pengampunan dan inilah kuasa Injil. Inilah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Oleh karena hal itulah, saudara dan saya hari ini bukan hanya diampuni, tapi kita ada di dalam jalan pertobatan dan menerima anugerah keselamatan. Betul? Benar gak? Kalau enggak kita gak bisa bertobat. Betul? Kalau enggak kita gak akan diselamatkan. Benar? Betul?
0: Ia menjelaskan sikap Yesus ketika berada di kayu salib menjadi gambaran utama tentang kuasa pengampunan. Ketika penderitaan masih berlangsung, Yesus tetap berdoa agar Bapa mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Pendeta Ramses, mengampuni bukan berarti membenarkan kejahatan ataupun mengabaikan kesalahan yang dilakukan seseorang. Pengampunan berarti menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia juga mengajak jemaat melihat kisah Stefanus yang tetap memberikan pengampunan ketika mengalami penganiayaan. Menurutnya, sikap tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang membuka jalan bagi pertobatan Saulus yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Dikatakan kuasa pengampunan adalah kuasa Tuhan, manusia tidak sanggup mengampuni, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pendeta Ramses mengatakan pengalaman menghadapi perlakuan tidak adil, fitnah maupun penderitaan dapat menjadi ruang bagi orang percaya untuk menyatakan kuasa pengampunan. Ia mengajak jemaat mulai melatih pengampunan melalui orang-orang terdekat dan berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap jemaat tidak hanya memahami pengampunan sebagai ajaran iman, tetapi mampu menerapkannya secara nyata dengan melepaskan dendam, mendoakan orang yang berbuat salah, dan membangun kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri di sini rangkaian pujian rohani dan terima kasih Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Maroko hari pukul 20.04 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah itu bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di bau asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di bau asap masuk sampai sapu rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Di bau asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tentu berbeda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini bahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar. Terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar ketong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
1: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini, dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni po anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia sesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah. Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat, eh.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah, saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT. Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Ibowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Sapaan menyapa radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan.

Menggayang mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Pendengar dimanapun berada, kita akan bergabung dengan 63 Jakarta mengikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP.
3: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dukoho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Kata tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahu Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Negara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincin, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
10: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
11: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
9: Tidak ada, Pak.
11: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
9: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
9: Tidak pernah, Pak.
11: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
9: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada.
9: Tidak ada.
11: Atau saudara tidak ada?
9: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Manenjang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungi Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan anak pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Pramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
22: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
23: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
22: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT itu bukan hanya tenun yang bisa kita jual.
1: yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
23: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi sembilan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalik bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
23: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Bokengereki Berengereae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Baik, GBK di mana? Kesaat lagi. Tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan menemukan Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menemukan 11 pemain untuk starting line ataupun starting eleven, di mana bisa kalau untuk punya penjagaan ini dipercayakan masih kepada Martin Fass, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Peter Luke Widowie, kemudian juga oleh Romney, Kaka Ramadhan, dan kemudian ada Joel Polivesi, Kevin Zerdo, Tom Hanks, Elkan Bergut, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun juga itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun CCIP ini sudah mulai berubah. Masih masuk, masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari blokin tengah melakukan poin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulwiti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform, kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi

pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dengar mana pun berada, waktu terus berputar. Saat ini sudah pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih rangkaian lalu hiburan ya, yang kami berikan ke ruang dengar Anda. Salam hangat ya, walau hanya lewat udara suara kita ya. Dan tengah yang masih disibukkan dengan segala aktivitas malamnya ya, yang masih bekerja dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas kebersihan ya, tenaga medis dari pihak-pihak keamanan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk Anda yang tengah menikmati waktu bersantai bersama keluarga tercinta ya, selamat bersantai saja untuk Anda. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini lagi sendiri ya, kita temani ya dengan hadirnya rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ya. Ya, ada beberapa nomor lagu hiburan pop Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Tentunya kami harapkan semoga rangkaian lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda dapat membuat Anda semua terhibur pastinya ya. Ya, dan nanti juga akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu oldies mancanegara ya, hingga nanti di penghujung acara malam hari ini.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusido SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusido, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

L berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

स्वस्तिअस्तु ओम अविघ्नम अस्तु नमः सिद्धम ओम अनुभद्रः कर्तव्यंतु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara ring suarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiage nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya, perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana, media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. Keempat tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan, secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi
atau sarana, yang dimana merupakan piranti atau media seperti yang dituangkan dalam Sara Muscaya 12. Kamatau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah, yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Sara Muscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya, itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam Itihasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhisma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu.
ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kesatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana disebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya yang dimana itu adalah tugasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisab dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Dengar setiap program atau dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu religi Hindu ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi saudara, warta berita daerah untuk edisi Selasa 29 September 2026, selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026, terutama memasuki triwulan terakhir yang mencakup Oktober, November, dan Desember. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kegiatan rutin belanja publik hingga pelaksanaan berbagai proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui capaian masing-masing OPD dalam 3 bulan terakhir tahun anggaran 2026. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan pemerintah daerah, termasuk menghadapi evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dijadwalkan pada 16 Oktober 2026.
1: Baik kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat belanja publik atau proyek ini supaya kemudian dievaluasi 3 bulan terakhir ini. Ya, pencapaiannya sudah sampai di mana. Oleh karena itu, kepada pimpinan OPD untuk bisa memonitor sekaligus sebagai evaluasi untuk kita menyampaikan laporan juga progres kita nanti pada saat evaluasi dari KPK pada tanggal 16 Oktober yang akan datang. Nah, bagian yang terpenting juga adalah bagian terkait dengan resapan atau penyerapan anggaran 2026.
0: Ali Baham menegaskan perhatian tidak hanya diarahkan pada besarnya serapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menyebut pengawasan perlu dilakukan terhadap seluruh sumber pembiayaan, termasuk anggaran transfer dan otonomi umum, serta dana otonomi khusus atau OTSUS, yang memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang ketat. Untuk itu, pimpinan OPD diminta segera mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan optimal, mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
1: Ya, baik anggaran yang bersifat dan otasi umum dengan transfer maupun juga dan otos.

0: tentunya dengan sukses dan mekanisme yang begitu ketat, sehingga perlu ya serius benar untuk kita awal ini sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya bisa maksimal. Realisasi maksimal tentunya juga kita berharap tetap patuh pada aturan yang berlaku. Dan hanya target realisasinya saja yang besar, kemudian tidak melihat dengan baik tentang ketentuan-ketentuannya. Semua anggaran itu punya ketentuan-ketentuan. Ya, oleh karena itu, saya minta sekali lagi pada atur pagi ini, ya, menuju 3 bulan terakhir, November, Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir, betul-betul kita evaluasi dan sudah kita optimalkan kaitan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2020.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap evaluasi pada triwulan terakhir dapat mendorong percepatan pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kualitas belanja daerah. Dengan demikian, realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat dicapai secara optimal tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR mulai melaksanakan pembangunan jalan baru Kampung Ambon Sarina untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mempermudah akses masyarakat. Pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Ambon, Sarina, Ayambori, dan sekitarnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari, Albertus, mengatakan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2026 serta dokumen kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Kampung Ambon Sarina. Menurut Albertus, pembangunan jalan baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari di bawah kepemimpinan Bupati Hermus Indo dan Wakil Bupati Haji Mugiono dalam mendukung transformasi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Berdasarkan dokumen kontrak, pekerjaan tersebut merupakan pembangunan jalan baru untuk membuka akses yang menghubungkan Kampung Ambon dengan Sarina dan Ayambori. Ruas ini diharapkan memangkas jalur perjalanan masyarakat, sehingga tidak lagi harus memutar melalui jalan yang ada saat ini. Albertus menyebutkan pembangunan jalan direncanakan dengan lebar pembukaan badan jalan 12 meter, yang mencakup kebutuhan badan jalan, bahu jalan, dan saluran. Sementara itu, bagian yang akan dihampar pada tahap awal memiliki lebar sekitar 7 meter.
2: Menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Hermus Indo dan Bapak Wakil Bupati Haji Mugiono untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dalam kota Manokwari dalam rangka transformasi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Untuk menghubungkan aksesibilitas pada ruas jalan Kampung Ambon Sarina dan ruas jalan Kampung Ambon Ayambori. Jadi judulnya pekerjaan ini adalah Jalan Kampung Ambon Sarina, mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung Ambon Sarina, Ayambori, dan sekitarnya.
1: Ia menambahkan setelah pekerjaan tahap awal selesai, jalan tersebut ditargetkan sudah dapat difungsikan untuk menunjang mobilitas masyarakat. Kampung Ambon yang hendak menuju Sarina maupun Ayambori nantinya dapat menggunakan akses baru tersebut tanpa harus memutar jalur sebelumnya. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mendukung proses pembangunan termasuk dalam pelaksanaan pembukaan badan jalan sesuai perencanaan. Melalui pembangunan ini, pemerintah Kabupaten Manokwari menargetkan peningkatan aksesibilitas antar wilayah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas jalan serta, maksud kami, secara bertahap akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Sebanyak 17 trek perlengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP telah tiba di Kabupaten Manokwari. Pengiriman logistik tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan operasional KDMP di 75 titik wilayah setempat. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait, mengatakan seluruh perlengkapan dikirim secara bertahap dari Jakarta dan jumlah tersebut masih akan bertambah dalam beberapa hari ke depan. Menurut David, berbagai kebutuhan operasional telah mulai didatangkan, mulai dari rak, meja kasir, perabot, tempat tidur pasien. Hingga pendingin ruangan. Selain perlengkapan dalam ruangan, kendaraan operasional juga disiapkan untuk mendukung aktivitas KDMP. Sebagian logistik yang telah tiba kemudian langsung didistribusikan ke sejumlah lokasi. Karena keterbatasan tempat penyimpanan dan adanya persiapan kegiatan lain, sebagian perlengkapan untuk sementara dipindahkan ke Koramil. David menjelaskan selain perlengkapan kendaraan operasional untuk masing-masing KDMP juga disiapkan secara bertahap. Kendaraan tersebut diantaranya berupa trek, mobil pickup, dan kendaraan roda 3. Namun proses menuju operasional penuh masih menunggu penyelesaian sejumlah tahapan, termasuk pengaturan mekanisme operasional dan kepengurusan. Ia menyebut proses tersebut saat ini masih berjalan secara bertahap di sejumlah wilayah.
3: 12 terbit yang dikirim secara bertahap dari Jakarta, nanti mungkin 1-2 hari akan datang lagi. Jadi intinya nanti total 75 titik operasi di sini sudah mulai dikirim secara bertahap untuk perlengkapannya. Nanti ada truk, ada rak, ada meja kasir, perabot, ada tempat tidur pasien, ya ada macam-macam lah, ada AC. Nah itu sudah dikirim secara bertahap.
1: Secara nasional terdapat lebih dari 30.000 titik KDMP yang dipersiapkan untuk dioperasionalkan. Karena itu menurut David, pelaksanaan program membutuhkan proses bertahap sebelum seluruh KDMP termasuk di Papua dapat berjalan. Kodim 1801 Manokwari mulai melaksanakan renovasi bangunan panti sosial asuhan anak atau PSSA Semi Meta Bahagia yang beralamat di Jalan Garuda Jalur 5, nomor 38 Kampung Makwam, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari pada Senin 28 September 2026. Renovasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Kodim 1801 Manokwari dalam membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal serta memberikan kenyamanan bagi anak-anak yang tinggal di PSSA Semi Meta Bahagia. Adapun sejumlah bagian bangunan yang akan direnovasi meliputi penggantian atap seng yang mengalami kebocoran, penggantian plafon yang rusak, pengecatan bangunan, plesterisasi tembok yang masih belum diplester, serta pembuatan sekat pada bagian bangunan untuk dijadikan kamar. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE mengatakan, kondisi bangunan PSSA Semi Meta Bahagia sudah membutuhkan perhatian dan perbaikan. Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya sekedar memperbaiki bangunan, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Kodim 1801 Manokwari berkomitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan karya nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Manokwari.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfite, mendorong penyelenggaraan berbagai event olahraga dan budaya secara berkelanjutan untuk menghidupkan aktivitas masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah. Hal tersebut disampaikan Jafar saat menghadiri Open Turnamen Domino Federasi Olahraga Domino Indonesia atau OREDO di Makodim 1801 Manokwari. Menurutnya penyelenggaraan event secara rutin dapat menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus membuka ruang interaksi masyarakat. Jafar mencontohkan Kabupaten Kaimana yang memiliki agenda kegiatan hampir sepanjang tahun. Berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di daerah tersebut turut menggelar event dengan cabang olahraga yang berbeda. Ia menilai pola tersebut dapat dikembangkan di tingkat Provinsi Papua Barat dengan melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, koordinasi antar pemangku kepentingan penting dilakukan agar agenda olahraga, budaya, dan pariwisata dapat tersusun dalam kalender kegiatan sepanjang tahun. Jafar juga mengusulkan agar kegiatan yang digelar pemerintah daerah tidak hanya mempertandingkan olahraga yang sudah dikenal masyarakat, tetapi sekaligus memperkenalkan orado beserta aturan pertandingannya.
5: Demikian sebetulnya tugas bulan itu akan penuh dengan event. Saya kira ini ke depan perlu kita koordinasikan supaya berbagai event itu bisa kita laksanakan. Kami di Kemah itu bakal cari bikin tinju, jadi tinju. Nah, kalau Pak Dandim di Kemah itu sepak bola, ya. Wakil Bupati, Poli, kemudian Kakak Polis, Futsal, dan seterusnya. Ya. Saya kira banyaknya olahraga. Dan kami di provinsi juga tahun ini ada peringatan dalam rangka perayaan provinsi ke-12 itu ada lomba kaprek namanya ya. Tapi mungkin nanti kalau dari di Spora kalau bisa dikoordinasikan sekaligus ini untuk memperkenalkan Orado. Jadi jangan kita main kaprek yang biasa tapi kita sekaligus memperkenalkan Orado sehingga kita bisa paham tentang kemampuan Orado. Siapa tahu nanti ya dari kita bisa ada pemerintah kita di daerah maupun secara nasional.
1: Jafar berharap pengembangan event secara konsisten dapat membuka peluang lahirnya lebih banyak kompetisi di tingkat daerah hingga nasional. Selain menjadi ruang rekreasi masyarakat, kegiatan tersebut juga dinilai dapat mendukung promosi daerah melalui olahraga, budaya, dan pariwisata. Saudara, pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Manokwari periode 2026-2027 berlangsung pada Senin 28 September 2026. Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono meminta kepengurusan baru HMI menjadikan organisasi sebagai ruang pengabdian sekaligus wadah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Haji Mugiono mengatakan kepengurusan yang baru harus menjalankan amanah dengan penuh integritas, ketulusan, kedisiplinan, dan semangat pengabdian. Menurutnya, HMI memiliki sejarah panjang dalam melahirkan kader intelektual, pemimpin dan tokoh masyarakat yang memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia berharap HMI tidak hanya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik dan organisasi, tetapi juga menjadi tempat pembangunan karakter, memperkuat nilai-nilai keislaman, memperluas wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ia mendorong kader HMI untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat literasi dan menguasai teknologi, agar mampu mengikuti perkembangan zaman namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan etika. Mugiono juga berharap HMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mengawal dan membangun daerah. Pemerintah menurutnya tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan berbagai organisasi dan elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan kader HMI untuk turut menjaga persaudaraan, toleransi dan kerukunan di Manokwari yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya dan latar belakang masyarakat. Menurutnya nilai-nilai keislaman hendaknya diwujudkan melalui sikap yang membawa kedamaian, persaudaraan dan keadilan sehingga keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah. Selain itu, Mugiono berpesan agar kepemimpinan dalam organisasi tidak dipahami sebagai sebuah kedudukan, melainkan sebagai amanah untuk menjadi pelayanan bagi anggota dan masyarakat.
6: Saya juga berharap HMI Manokwari dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Manokwari dalam membangun daerah ini. Kami sadar pemerintah tidak bisa membangun sendirian, butuh kerjasama dengan organisasi lain, termasuk HMI. Kemudian kami juga berharap kolaborasi, membuka ruang dialog, agar ide, gagasan, kajian, serta pemikiran kritis dari kader-kader MNI dapat menjadi bagian dari proses membangun daerah, khususnya dalam menghadirkan kebijakan yang berbias pada kepentingan masyarakat luas. Sebagai masyarakat Islam, kader MNI juga memiliki tanggung jawab moral yang untuk menjaga persaudaraan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat. Manowar yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang. Apa yang ada rumah kita bersama. Jadi itu, mari kita terus lewat semangat hidup berdampingan, saling menghormati dan membangun komunikasi yang sehat. Nilai-nilai keislaman hendaknya terus diwujudkan melalui sikap yang membawa kedamaian, persaudaraan, keadilan masyarakat dan semua.
1: Ia juga mengajak mahasiswa mengambil peran dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Potensi daerah seperti UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan berbagai potensi lokal lainnya dinilai membutuhkan sentuhan gagasan dan inovasi generasi muda. Mugiono berharap kader HMI tidak hanya menjadi pengamat pembangunan, tetapi tampil sebagai bagian dari solusi melalui riset, pendampingan masyarakat, kewirausahaan, kegiatan sosial, dan berbagai inovasi konstruktif. Pengembangan perikanan budidaya di Manokwari membutuhkan data yang akurat mengenai potensi wilayah, kondisi, lokasi, serta teknologi yang sesuai. Pendataan ini menjadi langkah awal untuk menentukan arah pengembangan usaha akuakultur. Koordinator Program Studi Akuakultur Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, Dr. Lutfi SPI MSI mengatakan, studi pendahuluan diperlukan untuk mengidentifikasi lokal yang layak serta teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah.
7: Saya kira memang untuk terkait dengan data ini kan perlu memang dilakukan studi pendahuluan terkait dengan potensi baik itu lokasi ya untuk yang cocok untuk layak untuk pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Manokwari, kemudian daerah-daerah. Nah, kemudian selain itu mungkin bisa juga dilakukan kira-kira teknologi apa yang tepat untuk dikembangkan ya teknologi budidaya yang tepat untuk di Kota Manokwari. Nah, kalau kita lihat di Kota Manokwari ini mungkin ya tadi itu mungkin bisa menggunakan sistem bioflok atau kemudian yang sekarang lagi tren itu adalah bioras ponik. Jadi kita mengintegrasi antara sistem resipurasi air sistem itu yang sistem terputar airnya, nah, kemudian kita juga kombinasi dengan poniknya, jadi aquaponiknya. Jadi di situ otomatis kita bisa mendapatkan dua komoditi, yaitu komoditi ikan sebagai sumber protein dan komoditi pangan berupa sayur, gitu. Itu yang bisa dikembangkan karena Manokwari ini kan relatif bisa dikembangkan lokasinya dengan metode dengan sistem yang sudah bisa ditempatkan di berbagai tempat itu. Saya kira itu.
1: Ia menyebut sistem bioflok dapat menjadi alternatif budidaya ikan air tawar, sementara teknologi aquaponik berpeluang menggabungkan pemeliharaan ikan dengan penanaman sayuran. Lutfi berharap data potensi lokasi dan teknologi dapat menjadi dasar bagi pemerintah maupun pembudidaya dalam menyusun program, mengantisipasi kendala, serta mengembangkan usaha akuakultur sesuai potensi daerah. Saudara, peran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Reporter Rizka Amelia melaporkan.
8: Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat, Sri Sutanti, mengajak warga untuk tidak menutup mata ketika menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Sri mengatakan, stigma bahwa persoalan narkotika merupakan hal yang tabu dapat membuat masyarakat enggan mengambil tindakan. Karena itu, kepedulian warga perlu dibangun dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan seperti BNN, kepolisian, dan pemerintah setempat.
9: Stigma masyarakat masyarakat kita bahwa penggunaan narkoba, narkotika itu ada hal yang tabu yang ditutupi, jadi mereka tidak mau berurusan dengan itu. Padahal pada dasarnya adalah kalau kita mau selamat bersama-sama, berarti kita harus peduli bersama-sama. Gitu, kalau masyarakat menemui hal-hal penyalahgunaan narkotika, mari ajak BNN. Ya kan, ajak BNN untuk bersama-sama menghadapi bahaya itu. Ajak kepolisian, ajak perangkat-perangkat desa, kemudian ajak stakeholder yang berhubungan dengan itu. Apakah mungkin di rehabnya atau di bahaya penyalahgunaannya ataukah di barang bukti peredarannya. Kita instansi harus bekerja sama, ya kan. Banyak program-program kita yang harus berhubungan dengan instansi lain. Misalnya dengan program ketahanan keluarga, kita biasanya menggandeng PKK. Karena kan PKK juga sangat interest dengan keluarga kan. Kemudian untuk Desa Besinar kita juga menggandeng Pemkot untuk bersama-sama membentuk desa yang bersih dari peraturan. Ada peraturannya, ada aturannya yang dengan tegas, ada P4GE-nya sehingga masyarakat terlindungi. Kemudian stakeholder yang lain seperti Dinas Pendidikan, kita juga gandeng mereka untuk coba masukkan kurikulum anti narkoba terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi intinya semua lini kita usahakan, di keluarga kita usahakan, di sekolah kita usahakan, di masyarakat kita usahakan, dan di kurikulum dan di sekolah kita usahakan untuk membantu anak-anak kita, membentengi mereka dari penyalahgunaan narkoba.
8: Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Surya, mengatakan peran aktif warga diperlukan untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkotika. Ia menilai kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
10: Ya, menurut saya pemberantasan narkotika bukan hanya tanggung jawab dari BNN dan kepolisian saja ya, tapi mungkin butuh juga peran aktif dari masyarakat. Ya kalau misal mengetahui adanya penyalahgunaan atau bahkan peredaran di lingkungan sekitar, mungkin kita bisa segera melapor ke pihak berwajib, entah ke BNN ataupun kepolisian. Dan jangan takut juga untuk melapor, karena kepedulian kita itu sangat penting ya untuk melindungi generasi muda dari bahaya yang narkoba.
8: Melalui keterlibatan masyarakat dan kerjasama lintas sektor, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat diperkuat. Edukasi yang berkelanjutan serta keberanian melaporkan indikasi penyalahgunaan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda. Dari mana mana.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Ankota, S.Hud, M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Karitas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Yep. J-Fo right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: J-Flow right here.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul gas, oke ambil sisi dalam, gas, yuk gas. Lu ya apa sih, kok tambah kepleset, tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Bers,

Selamat pagi pendengar dari Barat Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini disebut sebagai informasi diantaranya Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Rizky Restarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Gizi Nasional menyiapkan aplikasi penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating maksud kami, dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan pada proses penguatan dari badai tersebut.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Shang dengan skor 17-21, 21-13, dan 9-21.

0: Selanjutnya kita ikuti informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi kepada John Phil atau kepada
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdirektorat

0: intelijen. Menurut Sespian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blue Ray yang sering mengkambing hitamkan bea cukai sebagai instansi yang bermasalah.
1: Blue Ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
2: Di dendam tapi ya tidak ditolong juga uangnya saksi. Ini karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
1: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blue Ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ketentuan apa-apa.
0: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
3: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
1: Tidak ada, Pak.
3: Tidak tahu. Tidak ada laporan dari bawah?
1: Tidak ada, Pak.
3: Tidak ada. Apa saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray ini, saudara kemudian menegur bawa-bawaan saudara? Pernah?
1: Tidak pernah, Pak.
3: Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subir intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
1: Tidak ada, Pak.
3: Tidak ada.
1: Tidak ada.
3: Saudara tidak ada.
1: Iya.
0: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan

0: Selasa saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran tanaman saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
0: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KMP Kolo Transwa 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudimur Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
2: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi dari kantor Palangkaraya, jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian dalam kondisi aman seluruhnya.
0: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asyilvani menyampaikan informasi lengkapnya. Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan, curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
1: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang mungkin akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya bakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karut lah ini. Potensi memang masih sampai di bulan Oktober masih ada. Kemudian kita beralih terhadap.
0: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.

0: Plt Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
1: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
2: Tujuan dari pemeriksaan ini terus-terus untuk tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah dari yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakupan CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%, fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
3: Kalau umum berdasarkan hasil CKG itu, rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah mengenai dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan, maka harus diberikan obat inisiasi, kurang lebih diberikan 20 minggu.
1: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Rusliah menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
5: Coba bayangkan, kalau anak yang terkena ini lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa, ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini, kuatkan sistem, kuatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasa Upak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini, dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
6: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
4: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Permasalahan sampah di kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah yang

0: organik rumah tangga.
1: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri dan kita bersama bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
0: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sudiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbunan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
2: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
0: Pengelolaan

0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dania Rahma punya informasi lengkapnya.
1: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
2: Dengan menggunakan modul menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SMP Negeri 7 Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
1: Layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali. Nah, seperti itu nanti terus kita menjelaskan tentang profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
2: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SMP Negeri 7 Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
3: Masuk ke sini, itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya. Itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu, naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak. Ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga. Terus karcisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin mereka tahunya itu kan datang langsung beli. Ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
2: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Prabowo RRI, Tasmalaya untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Desiree Sarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Pendengar setiap program Mas Toto dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kita baru saja selesai mengikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, kami akan kembali menemani suasana aktivitas pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindowo, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, guys, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi ini kami cukupkan. Dan pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran ulang dialog interaktif bersama Badan Pusat Statistik terkait dengan inflasi, fenomena yang pasti namun penuh manfaat dengan kebijakan yang tepat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey. Awas, ada motor di depan bro. Awas,
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah, untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di kesempatan pagi hari ini ya, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di edisi Selasa 21 Juli 2026 dalam acara Dialog Interaktif ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan tema yang kami angkat di pagi hari ini terkait dengan wilayah kerja statistik Wil Care Stat, layanan PST dan sensus ekonomi di 2026. Nah, sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini ya, dua narasumber kita. Langsung saja kita sapa, ada Pak Imron Suyuti, STR Stat ya. Selamat pagi Pak Imron.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dan juga ada Pak Ahmad Zain Abid Muhabbat ya, STR Stat. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, mungkin kita langsung mulai saja di dialog kita di pagi hari ini ya, terkait dengan topik di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita langsung mulai saja, apa itu wilayah kerja statistik atau Wilkestat sendiri itu?
1: Baik, wilayah kerja statistik ya, atau yang biasa disingkat Wilkestat, itu merupakan pembagian wilayah administrasi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan terukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai kerangka kerja atau bisa disebut peta kerja ya, bagi seluruh kegiatan sensus maupun survei.
0: Baik.
1: Sederhananya begini, setiap kali BPS hendak mendata ya, misalnya sensus penduduk atau sensus ekonomi nih, kami memerlukan panduan wilayah ya yang jelas agar seluruh area dapat dicakup secara lengkap dan tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang tercatat dua kali oleh petugas yang berbeda gitu. Tingkatannya itu mengikuti struktur wilayah administrasi yang sudah kita kenal ya, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kemudian desa atau kelurahan. Nah, terus di wilayah di Pulau Papua ini kita lebih akrab ya menyebutnya kampung ya kalau desa ya. Nah, di bawah desa, kelurahan atau kampung itu terdapat wilayah kerja statistik yang paling khas, yaitu satuan lingkungan setempat atau disebut SLS itu.
0: Baik.
1: Yaitu wilayah yang memiliki kepengurusan sendiri dan diakui pemerintah setempat dengan penyebutan yang beragam di setiap daerahnya. Ada yang menyebutnya rukun tetangga ya atau RT, rukun warga atau RW, dusun dan jorong itu seperti yang di Sumatera Barat ya, maupun lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibu pendengar tinggal di wilayah RT atau RW, itu sesungguhnya termasuk SLS dalam istilah BPS gitu. Apabila muatan atau isi suatu SLS ini terlalu padat, misalnya nih di suatu SLS itu lebih dari 240 keluarga atau bangunan ya, wilayah tersebut akan dipecah lebih lanjut menjadi beberapa sub SLS namanya. Agar apa? Agar operasional ini petugas di lapangan itu lebih mudah. Singkatnya, Wilkestat ini merupakan fondasi ya yang menopang keakuratan seluruh data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Termasuk yang akan kita bahas lebih lanjut nanti terkait sensus ekonomi.
0: Oke, okay. Ya, mengapa BPS perlu membagi wilayah hingga ke tingkat serinci RT dan RW, bahkan dipecah lagi menjadi sub SLS sendiri?
2: Tujuan utamanya itu adalah agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bayangkan begini. Apabila petugas sensus tidak memiliki peta kerja yang jelas hingga ke tingkat RT atau RW, bisa jadi terjadi sesuatu, satu rumah tangga itu didata dua kali oleh petugas yang berbeda atau sebaliknya. Jadi ada rumah yang justru tidak didata sama sekali. Itulah pentingnya kenapa peta tersebut harus dipecah hingga level sub SLS tergantung dari muatannya. Jadi kalau misalkan muatannya itu cukup besar, cukup banyak, lebih dari 240, itu harus dipecah menjadi beberapa sub SLS sehingga nanti petugas itu tidak kewalahan, tidak terlalu lama di SLS tersebut. Ya, mungkin seperti itu.
0: Oke, seperti apa gambaran Wilkestat di Provinsi Papua Barat, mulai dari jumlah kabupaten hingga jumlah SLS sendiri?
1: Baik. Saya akan sampaikan gambarannya ya. Berdasarkan hasil pemutakhiran wilayah kerja statistik terakhir, Provinsi Papua Barat kan terdiri dari 7 kabupaten ya. perlu diketahui seluruhnya itu berstatus kabupaten, belum ada yang berstatus kota. Berarti kan mulai dari Fak-Fak, Kaimana, Teluk Kundama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Nah, ketujuh kabupaten tersebut ya terbagi menjadi 91 kecamatan atau distrik ya kalau di Papua istilahnya. Kemudian ada 970 desa dan kelurahan. Apabila kita telah lebih lanjut hingga tingkat SLS, ya tercatat sebanyak 2.716 SLS gitu. Terus ditambah ada 1.225 wilayah non-SLS. Nah, non-SLS ini itu merupakan wilayah yang tidak berpenghuni ya, seperti sawah, hutan, atau kawasan industri kosong, namun tetap harus dipetakan. Dan sekitar 413 itu diantaranya sudah cukup padat sehingga perlu dipecah tadi. Karena kalau lebih dari 240 tadi ya, itu harus dipecah jadi sub-sub SLS gitu. Nah, ada fakta menarik nih. Dari 970 desa itu, ada nih satu desa yang masih berstatus sebagai desa persiapan. Ya artinya ya, baru saja dimekarkan dan sedang menuju status desa yang definitif itu. Jadi bisa dibayangkan betapa dinamisnya ya wilayah kerja statistik yang harus terus kami pantau dan perlu dimutakhirkan ya di setiap kalau di tahu tiap tahun itu ada dua kali pemutakhiran gitu.
3: Iya, apa saja jenis perubahan yang bisa terjadi pada SLS dan adakah contoh nyata perubahan yang tercatat di Papua Barat?
2: Ada beberapa jenis perubahan yang biasa terjadi. Yang pertama itu ada pemekaran. Misalnya satu RT yang semula besar dipecah menjadi dua RT baru. Kemudian yang kedua adanya penggabungan. Itu kebalikan dari pemekaran, yaitu dua atau lebih SLS digabung jadi satu SLS. Kemudian ada perubahan jenis. Ini misalkan tanah yang semula kosong itu menjadi berpenghuni atau menjadi RT tersendiri karena dibangun perumahan-perumahan. Nah, perubahan jenis lagi itu misalkan wilayah yang semulanya hanya RT berkembang menjadi RT dan RW. Jadi bukan cuman RT saja, ini ada perubahan jadi RT dan RW. Kemudian juga ada perubahan kode karena kan kita mengklasifikasikan RT-RT tersebut dengan kode-kode yang kode-kode tertentu yang kami mengerti gitu. Jadi supaya pengurutan namanya itu tidak double-double. Misalkan di Amban ada RT1, di Wosi ada RT1. Itu kan sama-sama nama RT. Nah, jadi di kami itu mengkodekan RT-RT tersebut supaya tidak sama gitu. Tidak kodenya berdasarkan desa ke kecamatan dulu, desa, RT bisa nomor urutnya. Nah, dari semua itu bisa jadi ada perubahan lagi nih, misalkan yang lebih kompleks nih. Misalkan penataan ulang seluruh wilayah terhadap SLS dalam satu desa. Untuk contoh nyatanya, dari hasil Wilkerstat yang tercatat di Kabupaten Manokwari misal, ada 7 SLS yang mengalami penggabungan. 15 SLS mengalami perubahan tingkatan atau nama. Kemudian ada 2 SLS mengalami perubahan kode wilayah. Dan 2 SLS lainnya mengalami perubahan muatan. Sementara itu, 6 kabupaten lain di Provinsi Papua Barat relatif stabil pada periode sebelumnya.
3: Ya, mengapa suatu wilayah misalnya Kabupaten Manokwari dapat mengalami dinamika perubahan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain?
1: Salah satu kemungkinannya itu ya, karena Kabupaten Manokwari merupakan ibu kota ya di Provinsi Papua Barat. Sehingga jadi pusat pertumbuhan penduduk dan pembangunan permukiman ya. Semakin tinggi tingkat kepadatan dan pertumbuhan di suatu wilayah, maka akan semakin sering ya terjadi penataan ulang RT RW-nya ya oleh pemerintah setempat. Baik karena penambahan penduduk, terus pembangunan perumahan baru, maupun penyesuaian batas administratif ya. Nah, oleh karena itu cukup wajar apabila dinamikanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Ya, penduduknya relatif lebih tersebar dan wilayahnya lebih stabil seperti Pegunungan Arfak ya misalnya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan nih mengapa pemutakhiran Wilkerstadt perlu dilakukan rutin setiap semester. Nah, supaya perubahan-perubahan tersebut ya, yang secara dinamis tadi, itu dapat tertangkap dengan baik. Nah, kita bisa lihat nih, kan kita punya, kalau di Papua Barat ada 7 kabupaten ya. Itu tadi ya, ada 91 kecamatan, terus di dalamnya itu ada 970 desa atau kelurahan, atau bisa disebut kampung ya. Dan dari desa itu ada 969 yang sudah terdefinitif, dan satu desa yang masih persiapan untuk penyesuaian administratifnya. Nah, di desa itu, kalau kita breakdown nih, ada 2.716 SLS. Ya, terus ada non-SLS-nya sebesar 1.225. Dan dari 2.716 SLS tadi, ternyata tuh ada yang muatannya terlalu besar, sehingga terbangunlah sub-SLS. Itu sebanyak 413 sub-SLS. Begitu kalau melihat ya, dari hasil pemutakhiran yang dilakukan di semester 2 tahun 2025 oleh namanya itu adalah namanya faster file desa itu telah dimutakhirkan. Seperti itu gambarannya.
3: Oke. Iya. Bagaimana keterkaitan antara Wilkerstadt dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang sudah berjalan?
2: Sensus ekonomi 2026 itu kan sejatinya kita mendata seluruh keluarga dan seluruh usaha. Jadi seluruhnya didata.
3: Baik.
2: Nah, apa kaitannya dengan Wilkerstadt? Nah, Wilkerstadt ini sebagai kerangka atau basis wilayah pendataannya. Jadi dipetakan seluruh wilayahnya agar tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tumpang tindih, sehingga nanti petugas tuh saat mendata dia bisa tahu batas wilayahnya mana.
3: Oke.
2: Kemudian setiap petugas sensus yang turun ke lapangan itu bekerja berdasarkan SLS yang telah kita bahas tadi, yang kita bagi tadi. Nah, itu yang lebih menarik lagi, pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memutakhirkan Wilkerstadt itu sendiri. Jadi seiring dengan pendataan keluarga dan usaha, petugas juga mencatat apabila terdapat perubahan SLS di lapangan. Misalnya pergeseran batas, ya kan? Atau adanya pemukiman baru, SLS baru yang belum tercatat. Terus juga nanti Wilkerstadt ini menjadi fondasi bagi SE 2026. Dan sebaliknya, SE 2026 ini menjadi kesempatan untuk memperbarui Wilkerstadt di nanti. Jadi nanti Wilkerstadt itu setelah pelaksanaan sensus ekonomi, kami ada akan merekap kira-kira SLS mana saja sih yang teridentifikasi berubah. Entah mungkin gabung, mekar, atau bisa jadi nanti bertambah muatannya, berkurang muatannya, terus juga mungkin nanti siapa tahu ganti ketua RT dan sebagainya. Nah, itu kami catat. Setelah kami catat, kami rekap, setelah itu kami konfirmasi kembali ke petugas tersebut. Ini benar nggak? Mekar misalnya. Misalnya mekar nih. Ini benar nggak nih? Pecah SLS-nya. Langsung kemudian nanti kita lihat petanya. Oh, petanya memang pecah. Batasnya jadi jalan ini RT1, jalan setelah sebelumnya jadi RT2. Ini kita konfirmasi dulu. Habis itu, misalkan setelah hasil konfirmasi ini memang valid, nanti kami ada pengolahan Wilkerstadt, nanti kami bagi petanya jadi dua, terus nanti kami rekodisasi lagi. Jadi nanti kami mengkodekan SLS yang baru tersebut dengan kode-kode yang baru. Seperti itu kaitannya antara Wilkerstadt dan sensus ekonomi.
3: Oke. Nah, kapan jadwal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan bagaimana capaian pendataannya di Papua Barat saat ini?
1: Ya, baik. Jadi sensus ekonomi 2026 ini kan sudah berlangsung ya, mulai sejak 1 Mei gitu. Jadi secara garis besarnya ya, ada dua tahapan nih yang dilalui oleh sensus ekonomi. Yang pertama itu ada pengisian kuesioner ya secara online dan secara mandiri nanti oleh responden. Itu berlangsung mulai 1 Mei sampai 31 Juli 2026. Ini aslinya sih kita fokuskan ya pada usaha-usaha menengah dan usaha yang besar gitu. Dan nanti akan mendapatkan blasting melalui WhatsApp atau melalui email yang telah dimiliki oleh usaha tersebut. Data Yang kedua itu ada pendataan lapangan secara door-to-door, pintu ke pintu gitu.
3: Baik.
1: Yang dilaksanakan serentak ya di seluruh Indonesia mulai tanggal 15 Juni hingga nanti ya 31 Agustus 2026. Nah, ini ditujukan bagi usaha yang belum sempat ya melakukan pengisian secara mandiri secara online tadi itu. Termasuk usaha mikro, kecil, dan rumah tangga usaha. Khususnya yang untuk Papua Barat, yaitu BPS telah mengarahkan lebih dari 1.000 petugas lapangan. Ya, sekitar 1.015 petugas lah ya. Itu karena BPS Papua Barat itu kan masih menaungi dua provinsi ya. Provinsi Papua Barat sama Papua Barat Daya. Nah, untuk Papua Barat sendiri itu ya sekitar ada 479. Ini sasarannya itu meliputi ratusan ribu unit usaha dan rumah tangga ya. Rumah tangga usaha yang ada di 7 kabupaten kita ini.
3: 7 kabupaten.
1: Mulai dari usaha berskala kecil ya, seperti yang ada di pasar dan kampung itu, hingga usaha besar seperti kilang LNG tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni itu. Akan kami catat ya di sensus ekonomi ini. Nah, untuk capek yang terkini itu ya memang kami akan selalu berprogres gitu sampai nanti 31 Agustus. Harapannya semua akan tercatat yang akan melengkapi potret ekonomi di Indonesia terutama di Papua Barat ini.
3: Oke. Iya, bagaimana proses pemutakhiran Wilkesstat yang dilakukan petugas saat pendataan lapangan SE 2026 sendiri?
2: Oke, jadi petugas itu kami bukan bekali sih, kami bekali juga dengan peta pertama ini, dengan peta SLS tersebut. Kemudian mode pendataan di sensus ekonomi ini, kebanyakan petugas itu menggunakan istilahnya pakai HP gitu.
3: HP.
2: Iya, menggunakan HP, kemudian nanti petugas itu mendatangi bangunan satu persatu, mencatat lokasinya, istilahnya itu geotagging. Nah, selain itu juga, petugas itu nanti mencocokkan kondisi real lapangan dengan peta SLS yang dibawa. Jadi apabila ditemukan ketidaksesuaian, misalnya tadi batas RT-nya geser atau ada pemukiman baru, nah informasi tersebut dicatat. Jadi dicatat, ada daftar juga yang kami bekalkan kepada petugas. Nah, setelah dicatat tersebut, nanti direkap. Ya, direkap di akhir pendataan nanti setelah Agustus. Direkap oleh tim-tim di kabupaten kota, nanti dilihat mana saja yang mengalami perubahan, yang pecah, mekar, atau perubahan batas. Nanti kami akan melakukan pengolahan secara digital. Peta-peta tersebut kami potong atau kami lokasinya digeser. Nah, karena adanya perubahan tersebut, bisa jadi adanya pergeseran batas antara kabupaten kota. Karena kan SLS berubah tuh, misalnya nambah atau geser batasnya. Nah, bisa jadi nanti batas antara kabupaten kota itu berubah. Oleh karena itu nanti kita akan mengadakan namanya rekonsiliasi batas antar kabupaten kota. Jadi nanti setiap tim di kabupaten kota di wilayah Papua Barat atau Papua Barat Daya, nanti kami akan satukan dalam forum. Kita akan melihat bahwa kira-kira ada yang nggak yang saling berpotongan nih batasnya. Nah, jika ada yang saling berpotongan, kita rekonsiliasikan. Kira-kira nanti solusinya gimana? Pakai batas yang mana? Apakah kita bagi saja atau bagaimana? Nah, itu nanti kami selesaikan di rekonsiliasi batas antar kabupaten tersebut. Gitu.
3: Iya, apakah masyarakat dapat memperoleh atau membeli peta digital Wilkesstat dari BPS? Nah, kalau memang bisa, melalui layanan apa ini?
1: Ya, jadi masyarakat sangat bisa ya memperoleh peta digital Wilkesstat tersebut. Jadi peta digital wilayah kerja statistik atau Wilkesstat tadi itu merupakan salah satu produk statistik yang dapat diperoleh masyarakat melalui layanan resmi BPS. Namanya itu Layanan Statistik Terpadu atau biasa disingkat PST. Nah, PST ini merupakan layanan satu pintu nih yang dimiliki oleh BPS untuk memenuhi seluruh kebutuhan data dan kegiatan statistik oleh masyarakat. Di dalamnya ada 4 jenis layanan. Yang pertama, itu ada konsultasi statistik ya, yang dapat ditanyakan langsung pada petugas dan tentunya tidak dipungut biaya. Yang kedua, itu layanan perpustakaan untuk membaca publikasi-publikasi yang telah diproduksi oleh BPS. Terus ketiga itu ada ini penjualan produk statistik berbayar, termasuk ini peta digital Wilkerstat ini yang kita bahas. Terus yang keempat itu ada layanan rekomendasi, baik ini dikhususkan ya untuk pemerintah daerah untuk melakukan penanyakan ya, bagaimana sih kegiatan-kegiatan statistik yang mau dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, produk semua ini terutama Wilkerstat itu bisa diperoleh ya dengan cara mengunjungi layanan PST tadi di kantor BPS provinsi langsung, atau bisa secara online. Jadi kita itu punya layanan WhatsApp statistik atau biasa disebut lawas ya, itu dapat menghubungi nomor 0811 474 9100. Jadi pengguna data ini sangat fleksibel ya, ketika ingin berkunjung langsung itu bisa. Misal dia tempatnya jauh, bisa juga kita berinteraksi, menanyakan melalui layanan WhatsApp. Dan tentunya akan ada petugas yang selalu standby tiap hari, tentunya di jam kerja dan hari kerja ya. Yaitu akan melayani pengguna-pengguna data terkait apa yang dimintakan, termasuk peta digital Wilkerstat ini. Seperti itu, Kak.
3: Oke, okay. Ya, bagaimana cara dan syarat mengakses layanan-layanan statistik terpadu atau PST baik secara langsung maupun daring?
2: Oke, okay. Kalau itu secara umum itu ada dua mekanisme nih. Pertama, bisa datang langsung ke PST atau Pusat Statistik Layanan Terpadunya BPS itu. Entah itu datang di BPS Provinsi yang di Sulawesi 4 kalau di sini,

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Lain WhatsApp kami ya di kesempatan pagi hari ini. Iya, mungkin kita kembali ke pertanyaan kita di pagi hari ini. Apa yang dapat dilakukan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung suksesnya sensus ekonomi 2026?
3: Ya, kami mengajak ya pada seluruh masyarakat dan pelaku usaha, terutama di Papua Barat, untuk menerapkan 3 prinsip yang kami singkat TIR ya.
2: TIR ya. Ya.
3: T itu untuk terima petugas dengan baik pada saat berkunjung. Jadi nanti setiap usaha secara pintu ke pintu ya, bangunan ke bangunan itu akan ditandangi oleh petugas kami dan mohon terima dengan baik. Terus untuk I-nya sendiri itu isi data dengan benar dan jujur ya. Karena nanti data yang telah diberikan oleh Bapak Ibu, kalau datanya memang valid ya sesuai realita lapangan, maka akan menjamin kualitas data sehingga nantinya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh stakeholder terkait seperti pemerintah daerah ketika membuat kebijakan dan harapannya nanti tepat sasaran. Dan R-nya itu rahasianya tentu akan terjaga ya. Nah, karena seluruh data yang telah diberikan nanti sudah dijamin kerahasiaannya ya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Itu ada klausul yang menyatakan bahwa data yang telah diberikan oleh responden terkait sensus ekonomi ini akan dijaga oleh baik terkait kerahasiaannya. Dan menurut UNFPOS, United Nations Fundamental Principle of Statistics itu di pasal pertamanya itu menjamin ya data yang telah dikeluarkan oleh National Statistics Office, kalau istilah internasional seperti itu, kalau di Indonesia namanya BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun, termasuk oleh pemerintah. Dan seringnya terjadi di persepsi masyarakat kan, data yang di sensus ekonomi ini takutnya dikaitkan oleh pajak gitu ya. Nah, bahkan data yang telah dikeluarkan oleh NSO atau BPS ini itu tidak dapat diintervensi lembaga termasuk oleh lembaga pajak itu sendiri. Sehingga kejaminan rahasianya itu sudah sangat kita jaga ya. Tidak kalau disalahgunakan termasuk oleh data pajak itu sendiri. Jadi data yang ditanyakan di sensus ekonomi tidak akan disangkut pautkan oleh pajak yang akan dikenakan oleh pelaku usaha gitu.
2: Oke, baik.
3: Dan tentunya ya, kalau untuk menjaga kepastian bahwa petugas itu resmi dari BPS atau tidak nih, nah, itu yang perlu ditanyakan oleh responden atau masyarakat ya. Pastikan si petugas itu membawa surat tugas. Dan pas nanti dari BPS itu kan sudah membekali ya, ada peta, ada rompi yang digunakan, itu menunjukkan bahwa petugas itu resmi dari BPS nanti.
4: Oke, jadi Wilkerstadt ini, misalkan untuk tahun ini ya, karena kita ada sensus ekonomi, dimana sensus ekonomi kan membantu memetakan adanya perubahan terkait dengan Wilkerstadt. Nah, untuk tahun depan nih misalnya 2027. Nah ini kira-kira gimana nih? Kan tidak ada sensus lagi nih. Gimana sih Wilkerstadt tetap bisa dimutakhirkan? Nah sebenarnya Wilkerstadt ini di kami itu memiliki jadwal yang tetap, istilahnya kami selalu memutakhirkan setahun dua kali. Jadi setiap semester itu kami mutakhirkan. Jadi semester 1 kami mutakhirkan, semester 2 kami mutakhirkan. Nah, gimana cara pemutakhirannya? Pertama itu kami mendapatkan informasi ada tidaknya perubahan, entah itu perubahan RT, RW, kampung, atau sampai distrik, itu dari survei-survei yang sedang berjalan di tahun tersebut. Misalkan ada Susnas, ada Seruti, ada Sakernas. Nah, survei-survei yang berjalan tersebut akan kami kumpulkan informasinya, apakah kira-kira dari kepala kampung atau dari ketua RW ada SLS yang mekar, atau ada yang gabung, atau ada yang berubah. Misalkan ada, kami rekap dulu. Kami rekap, kami cek validitasnya. Kalau misalkan mekar, kami cek petanya bagaimana, apakah sudah sesuai, apakah ini memang valid, tidak klaim satu sepihak doang, sudah memang terbukti dari kepala kampungnya, atau sudah terbukti dari kepala distriknya, kalau misalkan pecah atau gabung dan sebagainya. Nah, setelah kami rekap, nanti kami akan menginput atau namanya mengajukan perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan setiap kabupaten kota nih kan, nanti dia ngerekap nih, habis itu nanti mengajukan perubahan. Ini berubah, yang diberubah adalah ini. Misalkan desanya mekar jadi berapa desa, atau RT-nya mekar. Nah, itu diajukan ke provinsi. Nanti provinsi akan mengecek apakah pengajuannya sudah tepat, buktinya sudah valid, bukti dukungnya mungkin ada dasar hukumnya, atau memang ada tanda tangan dari kepala distriknya. Kalau memang ini mekar dan pecah setelah valid, nanti provinsi akan approve. Nah, setelah approve tersebut, nanti akan muncul namanya master file desa atau master file SLS. Setiap semester gitu kan, semester 1 sudah selesai nih. Nanti di semester berikutnya akan muncul nih master file yang baru, muatannya berapa, update tidaknya, mekar gabungnya sudah yang paling baru. Nah, di itu juga, selain itu juga ya kan, kami memetakan apakah SLS tersebut bisa dijadikan sampel suatu survei. Nah, sampel-sampel survei tersebut itu kan memiliki kriteria-kriteria tertentu ya. Tidak semua survei itu memiliki kriteria sampel yang sama. Jadi contohnya Susenas itu tidak semua SLS bisa dijadikan sampel untuk mendata di situ. Dikarenakan pertama muatannya yang sedikit. Kalau muatan yang terlalu sedikit itu sangat sulit kami untuk melakukan pendataan di situ, karena ada batas minimum sampel. Kalau misalkan muatannya di kampung atau di RT tersebut hanya ada beberapa bangunan, anggap aja ada di bawah 10 bangunan gitu. Nah, itu akan menyulitkan kami untuk mendapatkan sampelnya. Jadi ada beberapa SLS yang memang kami tandai sebagai SLS yang tidak bisa dijadikan sampel. Yaitu pertama, muatannya kecil, ya kan? Selain muatannya kecil, jumlah keluarganya terlalu sedikit. Nah, terus juga kalau misalkan Susenas kan survei yang berbasis rumah tangga. Nah, ada juga mungkin survei yang berbasis usaha. Kalau survei yang berbasis usaha, sampelnya itu nanti kita melihat bangunan khusus usahanya. Kalau bangunan khusus usahanya itu kecil, tidak mencukupi, berarti SLS tersebut tidak bisa dijadikan sampel untuk survei-survei berbasis usaha. Nah, seperti itu kalau misalkan pemutakhirannya. Nah, jadi sebelum pelaksanaan survei juga, itu kita ada namanya identifikasi SLS-nya. Misalkan ini pusat melempar ke kami, ke provinsi, untuk survei Susenas misalkan. Ini SLS-nya adalah, yang terpilih adalah RT1, RT2, RT3, RT4. Nah, ini kami akan melempar ke kabupaten kota untuk mengecek kira-kira SLS tersebut ini bisa nggak dijadikan sampel. Tolong dicek kondisinya, entah muatannya kah, atau mungkin dari sisi lokasinya bisa dicapai apa tidak, ya kan. Kemudian dari sisi anggaran, ya kan, kalau misalkan ini susah dicapai tapi anggarannya cukup, mungkin akan bisa tetap dijadikan sampel. Tapi kalau misalkan yang terpilih ada SLS yang cukup sulit terjangkau, misalnya susah, kemudian anggaran kurang, mungkin kami akan mengajukan, boleh dong ini diganti SLS-nya, jangan yang ini, karena ini sulit misalkan. Nah, nanti kami akan, mungkin entah kami bersurat atau sebagainya, kami rekap dulu, ini SLS-SLS yang mungkin kalau bisa diganti dong, karena menyulitkan petugas nanti. Nah, setelah itu nanti pusat akan meng-approve atau memberikan saran mending yang SLS yang ini aja gitu. Jadi secara umum adalah seperti itu. Kalau kami selalu mutakhirkan Wilkerstat setahun dua kali, dan setiap sebelum pelaksanaan survei kami ada namanya identifikasi wilayah SLS, apakah bisa atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran besarnya.
2: Iya, baik. Sudah mendengar di pagi hari ini ya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, dan mungkin kita masuk di penutup nih. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Papua Barat mengenai pentingnya Wilkerstat dan Sensus Ekonomi 2026?
3: Baik. Kami ingin mengajak ya kepada seluruh masyarakat di Papua Barat.
2: Iya.
3: Walaupun kalau kita tahu ya Wilkerstat ini terlihat secara teknis, tapi Wilkerstat tersebut merupakan fondasi utama dari adanya pembentukan indikator-indikator strategis, mulai indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, indikator sosial seperti kita tahu tingkat kemiskinan, terus tingkat ketenaga kerjaan, terus seperti apa. Bahkan sampai indikator yang menggambarkan potret suatu bisnis di suatu wilayah. Nah, itu merupakan backbone-nya itu ada Wilkerstat. Tanpa peta kerja seperti Wilkerstat itu, nanti kita tidak dapat ya membentuk suatu indikator strategis tersebut. Karena dalam menentukan atau membuat strategi, apa, mengestimasi indikator strategis tadi itu, diperlukan pemilihan sampel itu. Sedangkan pemilihan sampel tersebut, tentunya kita harus mempunyai kerangka sampel yang mengacu pada Wilkerstat tadi. Sehingga dengan adanya Wilkerstat tadi itu ya, sampel yang dipilih itu dapat menjamin kualitas data dan dapat menggambarkan data populasi dengan adanya indikator-indikator strategis tersebut. Dan terkait sensus ekonomi, tadi sesuai yang saya ajak terkait TIR, terima petugas, isi data dengan benar ya dan jujur, dan R-nya itu rahasia akan terjamin. Tentunya dengan adanya sensus ekonomi, pemotretan segala aktivitas ekonomi yang ada di Papua Barat akan tercermin dengan baik bila adanya dua pihak yang saling berkolaboratif, yaitu BPS dengan masyarakat. Tentunya kami mohon ya diterima dengan baik petugas kami, dan isikan data secara realita di lapangan seperti apa, dan tentunya rahasia ke data yang telah Bapak Ibu berikan dalam sensus ekonomi ini akan terjamin dan terjaga dengan baik secara keamanannya. Begitu.
2: Mungkin dari Pak Imron ada yang ingin disampaikan sebagai penutup di pagi hari ini?
4: Intinya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama bahwa kita fokus ke sisi ekonomi. Kalau ada petugas datang, sebaiknya mohon jangan ditolak. Iya benar, jangan ditolak. Karena petugas juga memiliki SOP-SOP tersendiri seperti itu. Kami minta bantuan kerjasamanya. Kalau misalkan Bapak Ibu ragu terhadap petugas yang datang, mungkin bisa memverifikasi terlebih dahulu. Seperti lihat apakah bawa ID card-nya, pakai rompi dan sebagainya. Intinya itu sih Pak, jangan ditolak ya kalau tiga petugas datang.
2: Baik, pendengar, itu tadi ya bincang-bincang kita di pagi hari ini terkait dengan wilayah kerja statistik atau Wilkerstat, layanan PST dan sensus ekonomi 2026. Ya, pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
5: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.H.O.P.N.H. Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.